0: dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
0: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator

0: batas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
1: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
0: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini, diajukan oleh pengemudi ojek online, Ojol, bernama Supandi, dan pedagang kuliner daring, Wahyu Triana Sari, yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
3: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
4: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
3: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
4: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
5: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
4: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
6: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
7: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
6: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
7: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
8: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
9: Main.
8: Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
9: Iya.
10: Senang.
9: Senang. Iya, ya.
8: Teman-teman yang lain senang nggak?
9: Senang.
7: PIK Potas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
12: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendampingan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
13: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum bekas kelas sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian dan fasilitas

0: nilai art, math, and sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ongbam Rumpan, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program Opini Publik edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, di topik kita pagi hari ini ialah bantuan yang tepat sasaran. Pendengar, untuk membantu masyarakat kelas bawah dalam meringankan beban ekonomi yang disebabkan berbagai hal, pemerintah kini melakukan upaya dengan sekuat tenaga. Berbagai program dan bentuk bantuan seperti bantuan jadup serta bantuan sosial lainnya kini kembali digelontorkan oleh pemerintah. Namun harus jujur diakui, manakala pembagian bantuan itu dimulai, masih ada saja yang lolos dari perhatian dan usaha pemerintah dalam membantu warga tersebut. Kembali kita ambil contoh pendengar, seperti pada pemberian jadup misalnya, masih ada warga yang dari keluarga penerima manfaat yang tidak menerima bantuan atau tidak terdata sama sekali. Dan sebaliknya masih terlihat juga warga yang sepatutnya tidak menerima bantuan atau tergolong keluarga menengah ke atas tetapi masih menerima bantuan sosial itu. Dan pendengar, lalu mengapa kondisi ini bisa terus terjadi di lapangan? Apakah ini merupakan bagian dari pendataan yang salah? Dan masih ada banyak pertanyaan lainnya. Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini melalui telepon kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-6193-033. Baik, kita terima penelpon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Opini Publik.
1: Opini Publik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Cliff dari Manado.
1: Dengan Bung Cliff dari Manado.
2: Cliff dari Manado.
1: Oke. Okay.
2: Boleh diulangi topik tanya tadi apa?
1: Topik kita pagi hari ini bantuan yang tepat sasaran.
2: Oh, bantuan. Oke. Okay.
1: Jadi kan di Sibolga Tanta Panuli Tengah sekitar 7 bulan yang lalu mengalami bencana banjir bandang di 25 November. Mm-hmm, nah, betul. Tentunya ada banyak warga yang pastinya sangat menanti bantuan jadup seperti ini misalnya. Nah, kalau menurut pandangan Bung Pli sendiri, kalau
2: iya.
1: Topik
2: kalau
1: kita
2: dari saya, pandangan saya, iya, yang beberapa bulan yang lalu kan sempat ya bencana kan.
1: Ya,
2: bencana
1: betul.
2: Itu kan di Sibolga dan sekitarnya kan.
1: Iya.
2: Pokoknya di Tapanuli, pokoknya Tapanuli apa ya waktu itu kan?
1: Ada Tapanuli Tengah.
2: Hampir beberapa daerah kan, di Sumatera juga kan.
1: Iya, betul sekali.
2: Kami juga memang sangat prihatin walaupun kami di Sulawesi Utara, Manado, karena ini bencana nasional kan waktu itu kan.
1: Mm-hmm.
2: Memang fokus itu bahkan beberapa negara itu memang banyak memberikan bantuan.
1: Mm-hmm.
2: Tentang itu. Kalau dari saya begini loh, kalau memang ada warga masyarakat yang memang belum menerima bantuan itu, seharusnya itu dari pemerintah yang paling bawah itu harus mendata betul-betul dari kepala-kepala lingkungan, begitu kan?
1: Iya, betul sekali.
2: RT RW atau seperti apa. Dan betul kan mereka yang lebih paham, lebih tahu kan warga-warganya itu siapa-siapa itu kan di lingkungan mereka, di RT RW gitu. Tapi saya juga sebagai masyarakat, walaupun saya di luar Sumatera, saya juga mengharapkan kepada masyarakat yang memberikan data itu betul-betul data yang benar. Kalau memang sudah pernah mendapat, tolonglah diberikan kepada yang lain, ya kan?
1: Iya.
2: Supaya memang kita sama rasa, sama rata.
1: Betul.
2: Jangan karena pengennya dapat bantuan lagi lebih, akhirnya data itu sudah apa itu tumpang tindih kan?
1: Iya.
2: Jadi saya hanya memberikan saran saja, masukan. Jadi ada berkolaborasi lah, bersinergi antara pemerintah yang paling bawah itu dan masyarakat yang ada di situ. Jadi makanya data itu harus benar-benar ada. Jangan data itu jangan tumpang tindih. Masuk dari data dari sana, lain, data lain. Jadi harus betul-betul satu begitu. Supaya yang memang belum pernah mendapatkan, mereka diprioritaskan begitu. supaya merata lah begitu, supaya tidak ada lagi kecemburuan sosial di masyarakat. Betul. Dan mudah-mudahan bisa tersalur dengan tepat sasaran dan tepat guna. Mungkin itu hanya itu dulu topik saya, opini saya ya, yang semoga bermanfaat. Salam dari Sulawesi Utara, Manado, Cliff menyapa. Terima kasih.
1: Selamat pagi. Terima kasih banyak, Cliff, sudah bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini, menyampaikan tanggapan dan komentarnya terkait topik kita pagi ini, yakni bantuan yang tepat sasaran. Jadi dari Bung Lis tadi, kita tahu bahwa semua pihak itu terlibat untuk kelancaran pembagian bantuan agar tepat sasaran. Dan pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali topik tanggapan dan komentar pendengar terkait topik opini publik kita pagi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Girls Like You dari Maroon 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Opini Publik edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Mendengar dengan topik bantuan yang tepat sasaran, kami masih menantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini melalui telepon kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0811-6193-033. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita pagi hari ini, yakni bantuan yang tepat sasaran. Jadi kita bisa membahas mengapa kondisi ini bisa terus terjadi di lapangan? Apakah ini merupakan bagian dari pendataan yang salah? Atau mungkinkah ini merupakan unsur kesengajaan dari oknum-oknum yang bertugas melakukan pendataan agar keluarga dan orang terdekatnya yang nantinya menjadi penerima bantuan tersebut? Kalaupun menjadi unsur ketidaksengajaan, apakah tidak ada lagi cross-check yang dilakukan terhadap data-data tersebut? Dan jika begini terus kejadian yang pendengar, apakah salah satu warga yang berhak menerima bantuan tersebut melakukan komplain karena tidak terdata? Atau sudahkah bantuan yang ada itu diberikan secara tepat sasaran? Lantas apa upaya yang harus dilakukan agar setiap bantuan sosial yang digelontorkan untuk masyarakat oleh pemerintah untuk masyarakat dapat tepat sasaran? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini melalui telepon kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa menyampaikannya melalui pesan WhatsApp kami di 0811-6193-033. Dan sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita pagi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Main Hati dari Andra and the Backbone. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, terima kasih banyak pendengar semua sudah setia bersama kami di program Opini Publik edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, kami informasikan bahwa di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan Sibolga Menyapa Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Opini Publik edisi lainnya. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.

101, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya.

0: penting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.

0: menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, selamat pagi pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jannah dapat kembali menemani aktivitas pendengar semua dalam program Sibolga Menyapa Pagi hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026. Di Sibolga Menyapa ini pendengar adalah sebuah ruang dialog yang menghadirkan beragam informasi, inspirasi, dan tentunya edukasi seputar kehidupan masyarakat. Nah, dan pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya, tradisi, dan cita rasanya. Di setiap daerah terdapat makanan khas yang bukan sekedar menjadi hidangan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kuliner tradisional ini menyimpan cerita tentang sejarah, kebiasaan, hingga nilai-nilai kebersamaan yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Wilayah pesisir ini pendengar memiliki beragam kuliner khas yang begitu menggugah selera, mulai dari ikan baka segar hasil tangkapan nelayan, gulai ikan asin khas pesisir, sambal andaliman, keripik ikan, hingga aneka olahan hasil laut lainnya. Dan setiap sajian itu pasti memiliki ciri khas rasa yang sulit ditemukan di daerah lain. Namun di tengah perkembangan zaman, pendengar, kehadiran makanan cepat saji dan kuliner modern menjadi tantangan tersendiri. Generasi muda mulai akrab dengan makanan kekinian, sementara sebagian kuliner tradisional mulai jarang diperkenalkan. Padahal mempertahankan kuliner lokal berarti menjaga jati diri daerah sekaligus membuka peluang ekonomi melalui sektor pariwisata dan UMKM-nya. Lalu pendengar, bagaimana cara menjaga agar kuliner tradisional tetap diminati? Apa yang dapat dilakukan masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah untuk melestarikan warisan rasa daerah? Itulah yang akan kita bahas dalam Sibolga Menyapa pagi ini dengan tema kuliner tradisional warisan rasa daerah. Dan pendengar, kita di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang kuliner tradisional sebagai identitas daerah. Namun sebelum itu, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sahabat Jadi Cinta dari Zigas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Mau Dibawa Kemana dari Armada. Pendengar masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Sibolga Menyapa pagi ini, dan masih dengan topik kita kali ini yaitu kuliner tradisional warisan rasa daerah. Pendengar, kuliner tradisional merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Jadi setiap resep diwariskan secara turun-temurun dan lahir dari kearifan lokal yang memanfaatkan hasil alam di sekitarnya atau di daerahnya. Karena itulah pendengar, makanan tradisional tidak hanya menghadirkan rasa yang khas, tetapi juga mencerminkan karakter suatu daerah. Sebagai kota pesisir, Sibolga dan Tapanuli Tengah memiliki kekayaan hasil laut yang melimpah. Kondisi geografis tersebutlah yang melahirkan berbagai macam atau beragam olahan ikan dan makanan laut yang menjadi kebanggaan masyarakat. Penggunaan bumbu khas seperti andaliman, asam cikala, kunyit, serta rempah-rempah lokal lainnya menjadikan cita rasa kuliner daerah ini begitu unik. Selain menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, pendengar, kuliner tradisional juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan keluarga, hingga penyambutan tamu. Sajian tersebut menjadi simbol penghormatan, kebersamaan, dan rasa syukur yang telah mengakar dalam budaya masyarakat pesisir. Dan disinilah pendengar, pentingnya menjaga keberadaan kuliner tradisional ketika masyarakat tetap memasak, memperkenalkan, dan menikmati makanan khas daerahnya. Sesungguhnya mereka sedang menjaga identitas budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman, di tengah-tengah modernisasi. Nah, pendengar, kuliner tradisional ini memang tidak hanya berbicara tentang rasa, tetapi juga tentang sejarah dan identitas sebuah daerahnya. Namun menjaga warisan kuliner tentu membutuhkan peran semua pihak, terutama generasi muda sebagai penerus budaya. Dan setelah jeda berikut ini, pendengar, kita akan membahas bagaimana kuliner tradisional dapat terus bertahan dan tetap diminati di era modern. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Sibolga menyapa pagi ini. Dan pendengar, masih dengan topik kita yakni kuliner tradisional warisan rasa daerah. Pendengar, perkembangan teknologi dan tren kuliner menghadirkan banyak pilihan makanan baru. Kehadiran berbagai restoran cepat saji dan makanan viral tertentu memberikan warna tersendiri bagi masyarakat. Namun kondisi ini juga menjadi tantangan bagi keberlangsungan kuliner tradisional apabila tidak terus diperkenalkan. Jadi pelestarian kuliner daerah ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga pendengar. Orang tua dapat mengenalkan makanan khas kepada anak-anaknya sejak dini, mengajak mereka memasak bersama hingga menceritakan asal-usul makanan tersebut. Nah, cara sederhana ini dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya sendiri. Selain keluarga, pelaku UMKM juga memiliki peran besar dalam mengembangkan kuliner tradisional melalui inovasi penyajian, kemasan yang menarik, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana promosinya. Dengan tetap mempertahankan cita rasa asli, maka kuliner tradisional akan semakin mudah diterima oleh berbagai kalangan. Pemerintah daerah, komunitas kuliner, sekolah, dan media juga memiliki kontribusi yang penting pendengar. Seperti melalui festival kuliner, pelatihan UMKM, promosi wisata kuliner, hingga edukasi kepada masyarakat. Nah, kolaborasi tersebutlah yang akan memperkuat posisi kuliner tradisional sebagai aset budaya sekaligus potensi ekonomi daerah. Pendengar, menjaga kuliner tradisional bukan hanya tentang mempertahankan resep lama, tetapi juga memastikan warisan budaya bisa tetap hidup dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Setelah jeda yang satu ini, kita akan melihat bagaimana kuliner khas Sibolga dan Tapanuli Tengah dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sibolga menyapa pagi ini.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga menyapa pagi ini, dan masih dengan topik kita kali ini yaitu kuliner tradisional warisan rasa daerah. Pendengar, di berbagai daerah kuliner telah menjadi salah satu alasan utama wisatawan datang berkunjung. Mereka tidak hanya ingin menikmati keindahan alam, tetapi juga ingin merasakan makanan khas yang menjadi ciri suatu daerah. Hal yang sama menjadi peluang besar bagi Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kekayaan hasil laut yang dipadukan dengan racikan bumbu-bumbu khas memberikan pengalaman kuliner yang berbeda bagi para wisatawan. Hidangan seperti ikan bakar segar, gulai ikan, olahan ikan asin, hingga aneka jajanan yang berbahan hasil laut dapat menjadi identitas yang semakin dikenal di tingkat nasional. Apabila dikelola dengan baik, pendengar, wisata kuliner akan memberikan dampak positif bagi nelayan, petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga sektor pariwisata secara keseluruhan. Jadi semakin banyak masyarakat yang mencintai kuliner lokal, maka semakin besar pula peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kuliner tradisional bukan hanya tanggung jawab pelaku usaha atau pemerintah, melainkan juga seluruh masyarakat, karena dengan memilih, menikmati, dan mempromosikan makanan khas daerah, kita turut menjaga warisan budaya agar tetap lestari, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam Sibolga menyapa pagi ini telah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa kuliner tradisional bukan hanya sekedar sajian yang mengenyangkan, melainkan di balik setiap hidangannya tersimpan sejarah, budaya, nilai kebersamaan, dan identitas masyarakat yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Kuliner khas Sibolga dan Tapanuli Tengah juga merupakan kekayaan yang tidak hanya layak untuk dilestarikan pendengar, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui ekonomi kreatif. Mari kita mulai dari langkah sederhana, yaitu mencintai makanan khas daerah, memperkenalkannya kepada generasi muda, serta mendukung para pelaku usahanya, pelaku UMKM lokal, agar warisan rasa ini bisa tetap hidup dan terus dikenal hingga ke berbagai penjuru Indonesia. Pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya di program Sibolga menyapa pagi edisi lainnya. Tetap dengarkan program 1 RRI Sibolga pendengar, karena di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Halo RRI yang akan hadir menyapa pendengar semua setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hey, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jana bisa kembali menyapa pendengar semua pada program Halo RRI edisi hari ini. Jumat 24 Juli 2026, program yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di setiap minggunya untuk menyapa pendengar semua. Pendengar, Halo RRI, kembali hadir sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pendengar setia RRI program 1, jika di lingkungan pendengar semua terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi, kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Melalui program Halo RRI ini juga pendengar dapat menyampaikan aspirasi, keluhan,

kritik yang membangun maupun saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Setiap masukan yang disampaikan akan kami teruskan kepada pihak yang terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Pendengar, kami juga membuka ruang bagi para pendengar semua yang ingin berbagi kisah inspiratif, menyampaikan apresiasi kepada instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaiknya untuk para pendengar, maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah kita. Mari bersama pendengar kita membangun budaya peduli dan saling mengingatkan, karena perubahan yang baik berawal dari keberanian masyarakat untuk bersuara secara santun, objektif, dan bertanggung jawab. Untuk itu pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pendengar bisa bergabung bersama kami melalui telepon kami di 0631225 06, atau pendengar juga bisa bergabung melalui pesan WhatsApp di nomor kami di 0811-6193-033. Selain kedua nomor tersebut, pendengar juga bisa terhubung dengan kami di Facebook atau Instagram kami di @rripro1sibolga. Pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan selain warga Sibolga, mungkin para warga Sibolga yang merantau ke daerah lain, ke luar kota atau dimanapun itu, pendengar juga bisa tetap bergabung bersama kami di Halo RRI dengan menyampaikan hal-hal baru atau potensi-potensi baru di kota tempat pendengar merantau untuk bisa diaplikasikan atau bisa dipraktekkan, diadaptasikan di kota tercinta kita, di kota Sibolga dan sekitarnya. Jadi pendengar, untuk itu kami nantikan tanggapan dan aspirasi pendengar tentunya di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan sembari kami nantikan telepon atau pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Tarot dari Fast. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di program Halo RRI edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Pendengar Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Menyapa pendengar semua di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di program Halo RRI ini pula pendengar bisa menyampaikan berbagai macam keluhan atau persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya yang sedang pendengar hadapi. Pendengar bisa menyampaikannya kepada kami, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami, karena di Halo RRI ini adalah ruang, tempat di mana pendengar semua bisa menyampaikan keluhan atau aspirasi pendengar semua terhadap berbagai pemangku kepentingan. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di telepon kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-619-3033 atau melalui akun media sosial kami pendengar di Facebook atau Instagram kami RRI Pro 1 Sibolga. Pendengar bisa menyampaikan berbagai macam tanggapan, aspirasi, komentar, keluhan terkait persoalan pelayanan publik, atau pendengar juga ingin menyampaikan kisah inspiratif atau aspirasi yang membangun atau apresiasi bagi instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaiknya untuk para pendengar. Dan sudah ada pesan WhatsApp yang masuk kepada kami. Hal ini, selamat pagi, Halo RRI. Kami ada satu pesan WhatsApp yang masuk nih pendengar, program 1 RRI Sibolga. Ini selamat pagi, halo RRI. Kami ingin menanyakan terkait lampu penerangan jalan umum di sebagian ruas jalan Sibolga hingga Padang Sidimpuan. Pada malam hari hingga menjelang subuh tadi, beberapa titik lampu terlihat padam, sehingga kondisi jalan menjadi cukup gelap atau tidak seterang seperti biasanya. Apakah lampu tersebut memang sedang mengalami gangguan teknis dan dalam proses perbaikan? Atau memang ada kebijakan pemadaman pada jam-jam tertentu untuk penghematan energi? Mohon penjelasan dari instansi yang berwenang agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Terima kasih. Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan ini. Akan kami sampaikan pendengar kepada tim pemberitaan kami untuk menghubungi pihak yang terkait penerangan lampu jalan. Dan untuk pribadi Aziziah yang hari ini dinas pagi juga merasakan hal yang sama, karena dari rumah tentunya harus melewati jalan yang sama untuk sampai ke studio RRI. Ada beberapa nyala lampu yang mati, titik lampu yang mati, dan cukup membuat jalan sedikit gelap, tidak seterang biasanya. Jadi memang ini berarti keluhan yang Ziah sempat rasakan juga. Jadi pendengar, terima kasih atas pertanyaan dari masyarakatnya. Dari masyarakat, maaf maksud kami. Dan mungkin benar ada beberapa kendala teknis atau gangguan teknis. Nantinya akan kami sampaikan kepada pihak pemberitaan untuk bisa menyampaikan kepada pihak yang terkait penerangan atau terkait penerangan jalan atau beberapa titik lampu yang mati di jalan atau di ruas jalan Sibolga hingga Padang Sidimpuan. Jadi hingga ada keterangan resmi dari instansi yang berwenang, pendengar, tentunya dari kami belum dapat dipastikan apakah padamnya lampu di ruas jalan Sibolga Padang Sidimpuan pada malam hingga menjelang subuh tadi merupakan bagian dari pemeliharaan atau akibat gangguan teknis. Jadi untuk himbauan sedikit, masyarakat diharap untuk tetap berhati-hati saat melintas di jalur tersebut, terutama pada malam hingga dini hari. Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami. Bisa melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp seperti pendengar sebelumnya yang mengirimkan pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan sembari kami nantikan bersama pendengar semua untuk bisa terlibat di dalam Halo RRI hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu 33 kali dari Perunggu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Cobalah Mengerti dari Noah. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar semua yang telah berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi, keluhan, saran maupun apresiasi. Beragam masukan yang telah disampaikan pendengar semua pada hari ini menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendengar, dari berbagai persoalan yang hadir di Halo RRI hari ini, setelah kita dengarkan, sangat menjadi perhatian masyarakat mulai dari kondisi infrastruktur kebersihan lingkungan, fasilitas umum hingga pelayanan publik lainnya. Selain itu, kami juga diingatkan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan dengan santun, objektif dan berdasarkan fakta akan lebih mudah dipahami serta ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Semoga berbagai masukan yang telah disampaikan hari ini di Halo RRI dapat menjadi perhatian bersama dan menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait. Dan RRI Sibolga juga akan terus berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga setiap suara yang disampaikan oleh para pendengar semua dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik. Bagi pendengar semua yang belum sempat bergabung hari ini, jangan khawatir, karena kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, informasi, kritik yang membangun, saran maupun apresiasi akan kembali kami buka pada edisi Halo RRI berikutnya, yaitu hari Senin yang akan datang, karena Halo RRI akan hadir menemani pendengar semua di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Zizia Khurfatul Janah beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pendengar. Nah, jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar akan kami hadirkan program khusus, juga laporan cuaca yang disampaikan langsung dari Prakirawan Cuaca BMKG Ferdinand Lumban Tobing. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata...

0: alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandung.

0: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
1: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Baik, mendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Azizia Khurfatul Janah masih bisa menemani pendengar semua di program khusus edisi kali ini, di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Mendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana kehidupan sehari-hari tanpa air bersih? Mulai dari minum, memasak, mandi, mencuci, hingga menjaga kebersihan lingkungan, semua bergantung pada ketersediaan air yang bersih dan layak digunakan. Karena itulah, air bersih bukan sekedar kebutuhan, melainkan hak dasar setiap orang untuk menjalani kehidupan yang sehat dan bermartabat. Namun pada kenyataannya pendengar, masih ada sebagian masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih. Di musim kemarau sumber air menyusut, di musim hujan air kerap tercemar oleh lumpur atau limbah, dan kondisi ini dapat menjadi pemicu berbagai penyakit mulai dari diare, penyakit kulit hingga gangguan pencernaan yang dapat mengganggu aktivitas dan kualitas hidup. Terlebih lagi di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah atau kota Sibolga dan sekitarnya yang sempat dilanda banjir bandang dan tanah longsor di 25 November 2025 lalu pendengar. Masih ada beberapa wilayah yang sampai saat ini masih belum bisa mengakses air bersih. Nah, untuk itu, melalui program hari ini kita akan membahas mengapa air bersih sangat penting bagi kesehatan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penyediaannya, dan bagaimana peran kita dan bagaimana peran kita semua dalam menjaga sumber air agar tetap bersih dan berkelanjutan. Tetap bersama kami pendengar dalam Indonesia Sehat, karena informasi yang akan Anda dengarkan hari ini diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui kepedulian terhadap air bersih. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menjumpai pendengar semua di laporan cuaca edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan prakirawan BMKG Ferdinand Lumban Tobing, Diah Lentari. Baik, silahkan Diah Lentari untuk menyampaikan laporan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga dimanapun berada. Saya Diah Lentari, prakirawan cuaca dari BMKG FL Tobing, akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Untuk prakiraan cuaca hari ini, Jumat 24 Juli 2026, untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan dengan suhu udara berkisar dari 19 hingga 31 derajat Celcius dan arah angin umumnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan mencapai 10 knots. Dan untuk esok hari, Sabtu 25 Juli 2026, untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan, dan untuk malam hari, untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, dan arah angin umumnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin mencapai 5 knots. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca wilayah perairan, yang pertama untuk hari ini, Jumat 24 Juli, perakiraan perairan Barat Sumatera Utara diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar 6 hingga 9 knots dan dapat mencapai 21 knots. Dan untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar 7 hingga 10 knots dan dapat mencapai 19 knots. Untuk esok hari, untuk wilayah perairan barat Sumatera Utara diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar dari 4 hingga 7 knots dan dapat mencapai 21 knots. Dan untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan terjadi gelombang dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar 4 hingga 6 knots dan dapat mencapai 18 knots. Demikian perakiraan cuaca hari ini dan esok hari. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Diah Lentari yang sudah menyampaikan perakiraan cuaca hari ini dan esok hari untuk wilayah Sibolga dan sekitarnya. Baik, pendengar, itu tadi laporan cuaca yang diinformasikan oleh BMKG Ferdinand Lumban Tobing. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziyah Khurfatul Jannah di program khusus Indonesia Sehat hari ini. Masih dengan topik bahasan kita yakni air bersih, hak dasar untuk hidup sehat. Pendengar, air merupakan komponen utama dalam kehidupan manusia. Lebih dari separuh tubuh kita terdiri atas air. Sehingga kualitas air yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Air yang aman digunakan harus bebas dari kuman penyebab penyakit, bahan kimia berbahaya, maupun limbah yang dapat membahayakan tubuh. Kurangnya akses terhadap air bersih ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit menular pendengar, seperti diare, kolera, tifus, dan penyakit kulit. Bahkan pada anak-anak, infeksi yang berulang akibat air yang tidak bersih dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu pendengar, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, mengkonsumsi air minum yang sudah dimasak atau diolah dengan baik, serta menjaga kebersihan tempat penampungan air menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan keluarga. Karena selain menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan air bersih, masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga sumber air dari pencemaran. Jadi tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang limbah sembarangan, dan menjaga kelestarian daerah resapan air merupakan bentuk kepedulian yang berdampak besar bagi kehidupan bersama. Pendengar, menjaga air bersih ini tidak cukup hanya dengan memanfaatkannya secara bijak. Kita juga perlu memastikan bahwa sumber air bersih tetap terlindungi untuk generasi yang akan datang. Bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan bersama? Dan kita akan lanjutkan pembahasan ini tentunya setelah jeda hiburan yang satu ini dari Harry Styles dengan Sign of the Times. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, masih dengan topik kita air bersih hak dasar untuk hidup sehat. Pendengar, menjaga ketersediaan air bersih merupakan tanggung jawab bersama. Upaya ini dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan menghemat penggunaan air, memperbaiki saluran yang bocor, menjaga kebersihan sumur dan tangki penampungan, serta tidak membuang sampah maupun bahan kimia ke saluran air. Di tingkat masyarakat, pendengar, semangat gotong royong sangat dibutuhkan untuk menjaga sungai, mata air, dan saluran drainase tetap bersih. Kegiatan membersihkan lingkungan, menanam pohon di daerah resapan air, hingga mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan menjadi investasi jangka panjang demi keberlangsungan sumber air bersih. Pendengar, air bersih ini bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga persoalan kepedulian. Ketika kita menjaga air, sesungguhnya kita sedang menjaga kesehatan, produktivitas, dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, mari jadikan kebiasaan menjaga air bersih sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dengan kepedulian dan kerjasama semua pihak, kita dapat mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Dan khususnya untuk pemerintah, untuk bisa segera memperbaiki saluran air bersih untuk masyarakat di Tapanuli Tengah, khususnya yang sampai saat ini mungkin masih kesulitan untuk mengakses air bersihnya. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program khusus Indonesia Sehat dengan tema air bersih hak dasar untuk hidup sehat. Semoga perbincangan hari ini memberikan pemahaman bahwa air bersih adalah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Menjaga air tetap bersih bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat atau tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dari langkah-langkah kecil, menghemat penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk ikut peduli terhadap kelestarian sumber air. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana undur diri dari program khusus Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan, terus dengarkan siaran kami yang menemani serta menginspirasi Anda, dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3. Ya pendengar, sampai jumpa pada program Indonesia Sehat lainnya, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dari inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: 2026-2027 di Cubion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana.
2: Aliu Balde agora ele dispara para golo incrível. Que golaço de Aliu Balde!
3: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubion Park, Swiss, dini hari tadi. St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6 di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: pendengar dan juga pemirsa. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Shangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang agak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini gua agak sakit, kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai ke sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Passer ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Passer ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Passer Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Passer untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Passer agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Passer untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Passer ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Passer menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dengar saya Azizia Khurfatul Jana undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya, namun tetap bersama kami pendengar karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam informasi serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nek, gampang. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Ya baik pendengar, selamat siang. Kami ucapkan untuk Anda, kita masih bersama siang ini. Widya masih hadir menemani Anda di program Satu Channel Informasi dan Inspirasi. Widya hadir menemani Anda hingga pukul 18 nanti untuk edisi hari ini, tepatnya Jumat 24 Juli 2020.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Iya, baik pendengar, selamat siang kembali untuk Anda. 18 menit berlalu dari reformasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan lagu-lagu religi Islam untuk Anda, sembari menantikan untuk siaran langsung salat Jumat.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
5: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
4: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pantai Musidil Haram.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku salat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Allah.
0: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356 ribu meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13 ribu toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25 ribu dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
7: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, baik pendengar, hingga di sini kami cukupkan lagu religi Islami untuk Anda. Dan selanjutnya siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga kita akan ikuti bersama. Dan kita sudah terhubung bersama Ahmad Ferdian. Halo Ahmad Ferdian, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Widya di studio Persatu RRI Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026 Masehi, atau tepatnya di hari yang ke-9 Syafar 1448 Hijriah, RRI Sibolga kembali menyiarkan siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Nah, tentunya pada kesempatan hari ini kami berharap, dan kita semua juga berharap, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pendengar, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga saat ini dapat kami informasikan dari pandangan mata bahwa BKM Masjid Agung Kota Sibolga sedang menyampaikan beberapa informasi-informasi kepada para jamaah yang sudah mulai memadati Masjid Kebanggaan Masyarakat Kota Sibolga ini, berupa beberapa informasi yang terkait dengan keuangan ataupun donasi dari para donatur dan hamba Allah yang turut membantu pembangunan serta keuangan kas dari Masjid Agung Kota Sibolga. Ya, beberapa nominal angka yang disebutkan tentunya dapat menjadi berkah untuk kita, terutama untuk Masjid Kebanggaan Masyarakat Kota Sibolga ini. Nah, pendengar di manapun berada, untuk Anda, saudara kami kaum muslimin dan muslimat yang sedang berkegiatan di kesempatan hari ini, tentunya kita menghimbau pula untuk bersegera beranjak dari tempat Anda, beristirahat sejenak sembari untuk menjalankan ibadah fardu Jumat di kesempatan hari ini. Al-Ustaz Ngadiban Kais akan menyampaikan tausiah Jumatnya pada kesempatan hari ini kepada para jemaah yang sudah memadati Masjid Agung Kota Sibolga. Nah, pendengar di manapun berada, langsung saja kita akan ikuti jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونشره يوم القيامة أعمى. أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmatin Allah, pertama sekali khatib berwasiat kepada kita semua, marilah sama kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya kita bertakwa, yakni kita mampu menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah, dan kita mampu menjauhi semua apa yang dilarang Allah kepada kita. Dengan sikap yang demikian ini, Allah berjanji dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Selanjutnya, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat wajibul wujud yang maha rahman dan rahim. Dengan kasih sayangnya, senantiasa rahmat dan nikmat terus mengalir kepada kita, walhal kadang kita lupa bersyukur kepadanya. Sehingga dengan kasih sayang Allah, beliau menegur dalam Quran, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lalu nikmat Allah yang mana lagi yang pantas kamu dustakan. Mudah-mudahan dengan kita mampu menggunakan seluruh nikmat yang kita terima, kita gunakan di jalan yang diridhoinya, kiranya kita tercatat menjadi abdan syakuro, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Solawat beriring salam senantiasa kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, kita sekarang berada di Jumat pertama di bulan Syafar 1448 Hijriah. Bulan Syafar diidentikan kadang bulan yang penuh dengan cobaan, bulan yang penuh dengan musibah. Musibah itu pasti terjadi kepada kita. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, pada hakikatnya musibah itu sudah turun di langit yang mengiringi bumi, tapi tertunda, tak jadi turun karena ada tiga hal. Yang pertama, karena masih banyak anak-anak bayi yang suci, bersih, tanpa noda, menikmati air susu ibunya. Yang kedua, musibah itu tertunda
Karena masih banyaknya binatang yang melata, yang senantiasa selalu berterima kasih, berzikir, bertasbih, memuji Allah. Seperti halnya kodok, begitu hujan di sore hari, malam mereka pun bertahlil, bertahmid, memuji Allah dengan bahasanya. Yang ketiga, karena masih ada orang yang bangun di tengah malam untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi ada tiga amalan untuk menangkal musibah enggak jadi turun. Yang pertama, rajin beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka pada hakikatnya kita berutang budilah kepada orang yang rajin tahajud. Bersyukurlah kita masih ada yang mengingatkan melalui video call, melalui WhatsApp untuk bertahajud di tengah malam. Karena itu salah satu untuk bisa meredam daripada musibah yang akan datang. Yang kedua, amalan apa yang bisa mencegah daripada musibah? Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada nabi. Betapa mulianya, betapa agungnya Rasulullah sehingga Allah dan para malaikat aja pun berselawat. Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kau kepadanya dengan sebaik-baik, dengan sesempurna mungkin berselawat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman kepada Rasul, ya Muhammad, kalaulah tidak kena engkau, enggak akan kuciptakan alam ini. Nabi pun tertunduk dengan malu dan segan. Seraya Rasul bertanya, kalaulah karena aku kau ciptakan alam, lalu aku kau ciptakan untuk apa? Maka Allah menegaskan, Muhammad, kau kuciptakan karena akan kujadikan kekasihku, Habibullah, orang yang disayangin Allah. Maka satu-satunya manusia di muka bumi yang mendapat predikat Habibullah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kembali bertanya, "Bang, kalau begitu, kau wujud ke wadah itu untuk apa?" Allah jawab, "Muhammad, aku wujud ada hanya untuk umatmu yang berselawat kepada." Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmatin Allah. Jadi selawat itu amalan yang sangat luar biasa. Sehingga di hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya seluruh amal umat itu 50-50, diterima atau tidak. Salat kita bisa ditolak, bisa diterima. Haji kita bisa ditolak, bisa diterima. Begitu amalan yang lain. Kecuali selawat, kata Rasul. Kalau selawat main-main aja pun diterima. Tidak khusyuk pun diterima. Jemaah Jumat yang dirahmatin Allah. Di saat Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tembus sampai ke Arasy, Jibril aja enggak berani mendampingi sampai di Arasy. Di saat Rasulullah bangkit dari sujud, karena Allah perintahkan, irfa' rasaka ya Muhammad, angkat kepalamu. Nabi duduk seperti kita duduk sholat tasahud awal. Lalu Nabi mendongak kepalanya, nampaklah di tiang Arasy itu ada dua kalimat. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Maka manakala kita masuk masjid, ada kaligrafi. Di sebelah kanan tulisan Allah, pasti di kiri Muhammad. Kalau ada di atasnya kalimat Allah, di bawahnya Muhammad. Artinya apa? Hanya Muhammad yang pantas dan dekat disandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka semulia-mulia umatku, kata Rasul, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka di saat Rasulullah duduk bersama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bercengkrama di Masjidun Nabawi, datang seorang anak muda menyampaikan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Semua mata tertuju kepada dian mana arah suara. Rasul menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Rasul pun berdiri menyambut anak muda ini dan mendudukkan di sebelah Rasul. Sehingga Abu Bakar melirik. Rasul tahu, paham. Lalu Nabi menegur, "Kenapa aku lebih memuliakan anak muda ini ketimbang kalian?" Abu Bakar pun terperanjat seolah-olah dia yang ditegurnya. "Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu," kata Abu Bakar. Apa jawab Rasul? "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, anak muda inilah yang paling banyak bersolawat ketimbang kalian." Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, luar biasa solawat ini. Ada sebuah kisah dari Yaman, jemaah haji berangkat. Ada orang tua yang berpesan kepada anak muda, "Nah, aku dah tua, enggak ada tenagaku, enggak ada hartaku, tak cukup uangku. Aku rindu dengan Rasul, ingin berziarah di makamnya. Tolong sampaikan salamku kepadanya." Berangkat dia pun berjanji menyampaikan. Selesai arba'in, berangkat menuju Makkah, sampai di Bir Ali baru teringat dia bahwa ada orang yang berpesan untuk titip salam kepada Rasul. Akhirnya anak muda ini keluar dari rombongan, balik ke Madinah. "Izin sama ketua, saya balik ke Madinah, ada yang perlu kusampaikan." Bukan ada angkot, bukan ada RBT, bukan ada taksi, jalan kaki lari 20 km itu kira-kira Sibolga Huta Balang.

yang dirahmatin Allah. Artinya apa? Andainya kita menghadapi kesulitan hidup ini, berselawatlah kepada Rasul. Insya Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Amalan yang ketiga yang bisa mencegah musibah datang, bersedekah. Maka banyak-banyak bersedekah, tak bisa banyak, tapi rutinitas kita bersedekah. Mudah-mudahan sedekah itu akan menolak bala. Jemaah Jumat yang dirahmatin Allah, musibah pasti dipergilirkan kepada kita. Tapi manakala paling tidak tiga amalan ini kita rutinkan, Allah akan menghindarkan musibah itu datang kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepadamu pula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, manfa'ani wa yakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Fa'tabiru ya ulil albab.

dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

0: pukul 13:30 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megaton, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Polres Tanjung Balai masih terus mendalami dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan sepasang suami istri. BPBD Sumatera Utara menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Jumat 20 Juli 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Polres Tanjung Balai memastikan penyelidikan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan sepasang suami istri terhadap anak di bawah umur masih terus berlangsung. Berikut laporan Hendra Syaputra.
2: Polres Tanjung Balai terus menangani kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak berinisial ARM 12 tahun, siswa kelas 6 SD, yang terjadi di Jalan Muranudin, Lingkungan 5, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Berdasarkan laporan kepolisian, korban yang merupakan anak yatim piatu diduga menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan seorang pria berinisial A, 37 tahun. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Senin 4 Mei 2026, sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam kronologi yang disampaikan pihak kepolisian, terlapor diduga membujuk korban dengan memberikan telepon genggam untuk dimainkan. Setelah itu, terlapor diduga melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Merasa keberatan atas dugaan yang dialami anak sambungnya, pelapor Yuni Audram kemudian membuat laporan ke Polres Tanjung Balai yang diterima pada 19 Mei 2026. Kasih Humas Polres Tanjung Balai, Ibda Muhammad Ruslan mengatakan, penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk memeriksa saksi-saksi dari pihak korban maupun pihak terlapor, serta meminta keterangan seorang saksi ahli psikologi.
3: Jadi untuk sejauh ini, terhadap terlapor A, sudah diamankan Polres Tanjung Balai. Saksi-saksi sudah diperiksa dari pihak korban 2 orang, pihak terlapor 2 orang, ditambah lagi dengan saksi 1 orang dari si ahli psikologi.
2: Ia juga menjelaskan, istri terlapor berinisial AIK yang merupakan seorang oknum guru di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Teluk Nibung, saat ini diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya. Saat ini, penyidik Polres Tanjung Balai masih melengkapi alat bukti dan melanjutkan proses penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra Putra melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan Muaf dan Jega.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara BPBD Sumut menyalurkan bantuan kepada korban banjir di posko pengungsian Gereja HKBP Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka. Adapun bantuan yang disalurkan berupa logistik dan alat kebutuhan rumah tangga. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Sumut, Ramayana Saragi, menyerahkan logistik yang dibutuhkan para korban bencana banjir kepada Pendeta HKBP Sipange, Bornok Sihombing.
5: Sebagai bentuk keprihatinan Pak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Muhammad Lodiat Nasution, kepada warga terdampak bencana di Tapanuli Tengah, khususnya pada hari ini, kejadian kemarin itu, Kelurahan Sipange ini, informasi yang sampai kepada kami, terdapat 145 pengungsi, dan sebagai bentuk kepedulian Pak Gubernur Sumatera Utara terhadap para pengungsi, beliau menyampaikan bantuan berupa logistik dan alat-alat kebutuhan rumah tangga untuk disampaikan kepada masyarakat terdampak.
4: Sementara itu, Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menyebut ada 145 jiwa yang mengungsi di Gereja HKBP Sipange. Masyarakat yang mengungsi merupakan korban bencana banjir bandang terjadi di 3 titik untuk wilayah Kecamatan Tuka, yaitu Pasar Tuka, Hutan Abolon, dan Sipange. Menurut Tanti, peristiwa banjir bandang kesekian kalinya di Kecamatan Tuka ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi serta jebolnya tanggul penahan air di daerah itu. Karena itu, masyarakat diminta agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana mengingat curah hujan beberapa hari ke depan tergolong masih belum stabil. Demikian Muaf dan Cega melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Dias memantau

0: penuhi menjelang musim tanam.
1: Kita memastikan ketersediaan pupuk subsidi ini benar-benar sudah terpenuhi. Di CVK Sumbo Makmur Sejahtera memang sudah habis, kemarin barusan didistribusi ke petani, tapi kalau di Kasumbo itu, ya urea sama poska itu 111 ton urea, khusus pupuk urea itu yang mungkin akan didistribusikan dan terpenuhi urea 111 ton dan NPK atau poska 91 ton.
0: Yaliman menyampaikan pengawasan intensif pada PT Eka Perkasa Sejahtera dan CV Kasumbo Makmur Sejahtera memegang peranan vital dalam mendeteksi hambatan distribusi sejak dini. Pengawasan pada distributor pupuk juga akan berdampak besar seperti menutup celah bagi oknum yang ingin memanipulasi stok atau harga pupuk di pasar. Petani juga dapat menanam padi atau komoditas lain tepat waktu karena pasokan nutrisi tanaman terjamin, serta mempersempit peluang penjualan pupuk subsidi di atas harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli,

0: Konsultan kardiolog anak menyoroti bahwa tantangan utama di Indonesia adalah belum meratanya akses terhadap pelayanan kesehatan jantung anak yang berkualitas. Ia menekankan, kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat kolaborasi, jejaring, dan kerja nyata antar tenaga kesehatan. Ia mengatakan penanganan penyakit jantung pada anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan jumlah dokter konsultan, jauhnya akses layanan hingga keterlambatan diagnosis pengobatan rujukan dan tindakan operasi.
1: Masalah kardiologi anak ini masih menjadi problem yang perlu kita pecahkan bersama. Bagaimana keterbatasan konsultan, jarak yang jauh, ya. Kalau ada berapa level keterlambatan ya, terlambat diagnosis, terlambat diobati, terlambat dirujuk, kemudian kalaupun sudah dirujuk, terlambat juga dioperasi. Jadi berbagai problem ini tetap harus membuat kita semangat ya.
0: Berlanjut, Dr. Pimpri berharap kegiatan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan anak Indonesia, khususnya di bidang kardiologi anak. Sementara itu, Ketua IDE Sumatera Utara Dr. Rizky Ardiansyah mengatakan, seminar ini diikuti 382 dokter anak dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah pembelajaran bagi para dokter anak untuk memperbaharui pengetahuan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan praktik, terutama dalam penanganan kesehatan jantung anak.
2: Rangka untuk meningkatkan knowledge ya, juga skill para dokter anak dan dokter jantung anak. Ini kebetulan yang hadir adalah dokter anak dari seluruh Indonesia, 182 orang. Ini cukup banyak untuk level nasional ya. Kegiatan kita fokus untuk pembelajaran ya para dokter anak. Jadi ada banyak materi-materi yang materi ilmiah sifatnya. Ini memang lebih kepada internal dokter anaknya untuk bagaimana dokter anaknya ke depan praktek kualitas prakteknya jadi lebih baik. Melayani masyarakatnya menjadi lebih baik.
0: Dokter Rizky menambahkan rangkaian kegiatan akan ditutup dengan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Samosir pada 25 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, IDAI akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan screening kesehatan pada anak sebagai upaya deteksi dini serta bentuk kepedulian terhadap peningkatan kesehatan anak di daerah. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Save the Children Indonesia mendorong penerapan 9 prinsip peliputan ramah

0: anak untuk memperkuat perlindungan anak dalam pemberitaan di ruang digital. Berikut laporan Anoverly Sulu.
1: Pemberitaan mengenai anak harus mengedepankan mitigasi risiko agar publikasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak yang menjadi subjek berita. Menurut manajer senior komunikasi strategi Save the Children Indonesia, Fandi Yusuf, terdapat 9 prinsip peliputan ramah anak yang perlu diterapkan oleh jurnalis dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses peliputan. Hal itu ia tegaskan dalam paparannya pada webinar perlindungan anak di ruang digital yang digelar program kreasi Save the Children dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 baru-baru ini. Adapun prinsip peliputan ramah anak yang pertama adalah tidak menyakiti anak dalam setiap proses pemberitaan, kedua memastikan anak memiliki kesempatan untuk menentukan apakah ingin diwawancarai atau tidak, ketiga pendekatan yang berpusat pada anak atau kenyamanan anak, lalu prinsip keempat adalah membangun interaksi yang penuh hormat kepada anak selama proses peliputan.
2: Nomor 5, konsultasi dengan orang tua atau pengasuh. Nomor 5 juga sangat penting. Misalnya saya pernah punya pengalaman wawancara anak penyintas kekerasan seksual di salah satu di provinsi. Sebelum melakukan wawancara, saya cek dulu ke orang tua, pengasuh, apakah anak ini sudah dalam kondisi mental yang aman untuk bercerita. Yang 6, kondisi yang menurut wawancara tidak boleh dilakukan. Misalnya anak itu punya kecenderungan self-harm, atau dalam wawancara misalnya sudah menyebutkan kecenderungan untuk melukai diri misalnya. Itu kita tidak bisa lanjutkan interviewnya, kita harus rujuk dia ke layanan psikososial terdekat, itu yang bisa diakses.
1: Selanjutnya prinsip ketujuh dalam peliputan ramah anak yakni persiapan dukungan sosial terutama untuk anak-anak dengan kondisi tertentu yang membuat mereka bisa mengalami trauma ketika bercerita. Lalu prinsip kedelapan yakni perhatian khusus bagi anak yang mengalami trauma. Sementara itu prinsip kesembilan menegaskan bahwa anak tetap memiliki hak penuh atas cerita mereka termasuk hak untuk membatalkan persetujuan publikasi meskipun sebelumnya telah bersedia diwawancarai. Selain 9 prinsip tersebut, Fandi Yusuf juga memperkenalkan konsep segitiga risiko yang mencakup nama asli, lokasi, dan wajah anak. Dalam praktiknya, ketiga identitas tersebut tidak dipublikasikan secara bersamaan, terutama pada kasus sensitif, melainkan dibatasi melalui penyamaran nama, penyebutan lokasi secara umum, atau pengambilan gambar dari sudut yang tidak memperlihatkan wajah secara jelas sebagai bagian dari upaya melindungi keselamatan dan privasi anak. Demikian Anoverly Sulu melaporkan.
0: Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian masyarakat menggantungkan penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh kasar dengan upah yang relatif rendah. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Akibat kerasnya persaingan dalam mencari pekerjaan dan ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan yang dijalani, membuat banyak masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Seperti yang sedang dijalani oleh Faha Saradiri Hulu, seorang penambang pasir di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Dia mengaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendidikan yang minim, dirinya terpaksa harus bekerja sebagai penambang pasir. Meski dengan penghasilan yang pas-pasan, profesi tersebut sudah digelutinya dalam beberapa tahun terakhir.
4: Karena orang susah, ya kan? Tapi enggak kami pastikan penghasilan satu hari. Karena enggak tentunya mobil, orang kerja kekuatan. Enggak bisa kami istilahnya berapa penghasilan satu hari. Yang penting kapan ada rezeki, kami terima juga.
3: Fahasare Dede berharap kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah seperti para buruh kasar. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kepulauan Nias mengirim hampir 200 atlet untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ke-12 tahun 2026. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
5: Melalui kedatangan langsung Ketua Umum KONI Sumatera Utara dan jajaran Kepulauan Nias untuk melakukan sosialisasi persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprov ke-12, terjadi peningkatan jumlah atlet yang mendaftar di ajang tersebut. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumut, Profesor Indra Kasih. Disebutkan ya, selain ada peningkatan jumlah atlet yang mendaftar, juga Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara yang sebelumnya belum mendaftarkan atlet pada Porprov ke-12 telah menyatakan dukungan dan kesiapan untuk berpartisipasi melalui pernyataan langsung dari Bupati Nias Barat dan Sekda Nias Utara.
6: dari peta kekuatan yang lalu itu ketua menjadikan ini sebagai dasar supaya terjalin kolaborasi tadi, sehingga hasil dari sosialisasi dan kunjungan itu, maka Kota Gunung Sitoli itu saat ini ada 50 atlet yang sudah didaftarkan. Kemudian kabupatennya itu ada 34 atlet, kemudian Nias Utara itu ada 24 atlet, kemudian Kabupaten Nias Barat itu ada 50 atlet, kemudian Nias Selatan itu ada 31 atlet.
5: Sementara itu, terkait anggaran yang sering menjadi kendala keikutsertaan atlet Kepulauan Nias di ajang provinsi dan nasional, Ketua Umum KONI Sumatera Utara, Kolonel TNI Purnawirawan Hatunggal Siregar mengatakan, pihaknya sudah langsung bertemu dengan para kepala daerah dan mereka berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada atlet.
7: Kami tahu situasi, kami juga bicara banyak dengan Pak Wali Kota dan para Bupati. Dengan kedatangan beli kami ini, masing-masing telah membuat komitmen secara lisan baru pada kami untuk memperhatikan dari segi pendanaannya, walaupun menyesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Kalau ada kendala-kendala, kami juga terbuka untuk komunikasi, saya kami sampaikan, agar atlet-atlet tadi seperti yang saya sampaikan di awal itu tetap berangkat mempertahankan kabupaten kota masing-masing demi nama baik kabupaten kota masing-masing.
5: Hatunggal berpesan kepada semua pihak agar saling berkolaborasi, menyatukan tekad dan seluruh potensi untuk mencetak prestasi olahraga di Kepulauan Nias sesuai dengan tagline KONI Sumatera Utara, kolaborasi berprestasi tanpa narkoba. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
8: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Taukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya baik pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 0312-2506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Jeng Udia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Cuacanya panas.
1: Oh, dengan Riko ini lagi mandi-mandi hangi.
0: Mandi-mandi hangi?
1: Iya, panas sekali hari ini.
0: Mandi-mandi hangi ya?
1: Iya, kata orang sibuk.
0: Iya. Memang panas sekali loh.
1: Iya, itu lah mandi-mandi hangi.
0: Rasa mau terbakar kulit aku kalau keluar.
1: Iya, tapi lama ya Jeng Udia di dalam. Aduh,
0: asyik. Iya,
1: kalau kami di luar. Asyik alamanya.
0: Jelas. Oke, silakan.
1: Apalah lagunya ya?
0: Apa lagunya? Halo?
1: Halo.
0: Apa lagunya?
1: Apa lagunya ya?
0: Mau apa?
1: Apa boleh?
0: Dari?
1: Apa? Tunggu dulu aku ini. Aku nyampelah dulu. Salam dah buatnya semuanya dari... Salam dapat SMS-SMS yang mau ikutan yang salam kompak.
0: Mm-hmm.
1: Dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Papua ya, salam kompak ya.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya, apa tadi? Dari Cucu Sehati.
0: Apa itu?
1: Apa-apa di situ?
0: Ini, aku cari dulu ya, karena
1: iya.
0: Lagi kondisi kita ya...
1: Lagi, ya, biasalah Cenggu dia kan.
0: Iya, jadi lagunya terbatas. Cucu, Mabuk Judi ya?
1: Iya, Mabuk Judi.
0: Ada
1: kan?
0: Adong do.
1: Iya, dangdut lah, ada mungkin pop.
0: Adong do, aku bilang. Lalu aku bilang dangdut, adong do.
1: Adong.
0: Adong, olo.
1: Iyalah, ada kan?
0: Adong.
1: Lagunya di bingkis buat saya, ada bahasa Cibuduwe, salah kita. Lagunya di bingkis buat saya, sama yang ikutan nanti salam kompa. Dari buatnya, dari A sampai J, dari J sampai A salam kompa. Orang ketiga ya?
0: Baru buka lapak kita. Tadi kan berita.
1: Oh iyalah, laris manis saja lah dagangannya ya.
0: Iya.
1: Jangan banyak baru utang.
0: Iya,
1: lah untung-untung banyak beko ikutan dagangnya ya.
0: Mm-mm.
1: Iyalah buatnya. Nanti malam siapa?
0: Bang Is.
1: Mbak Juki ya, sekarang kumpul. Tapi lucu kan.
0: Kenapa?
1: Jam 7 di siku tak dapet.
0: Iyalah, baik kalau bergalak-galakkan.
1: Iyalah, awak salam lagi buatnya lampu hijau ya yang ada di... Di situ ya, di mana tu? Di Pajak Onan ni ya. Dalam kompak aja semua-semuanya. Buatnya Jeng Udia selama tugas sampai tuntas. Tunggu lagunya ya.
0: Okay.
1: Ya boleh keko. Dangdut ada kita.
0: Okay. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, apa kabar gitu ya?
0: Kabar baik dengan siapa nih?
2: Ini mau nyampaikan keluhan.
0: Apa lagi keluhannya?
2: Dua bulan gak ada siaran di sini loh.
0: Iya, dari kemarin memang tak ada.
2: Kelahian di Cadawan?
0: Udah dibilang sama baru tambah.
2: Kemudian belum ada reaksinya.
0: Iya, katanya apa, paket datanya atau apa ya kemarin tuh habis gitu. Iya, begitulah.
2: Paket data ya?
0: Nggak tahu tak apa kemarin baru tambah yang bilang.
2: Aku request lagu lah walaupun aku dengar.
0: Tolong
2: sampaikan sama kepala area.
0: Apa itu?
2: Karena ketimpuan nggak ada.
0: Iya, sabar.
2: Punya cinta karet. Cinta karetnya? Ini area.
0: Cinta karet. Yang itu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Itu aja.
2: Nah, salam-salam buat Luhut, Roma, Robin, kan semua opung-opung lah, opung Ryan.
0: Opung-opung ya.
2: Jadi ya, selamat kita sampai itu. Terima kasih informasinya.
0: Mm-hmm.
2: Itu ya caranya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nah. Ya, baik. Terima kasih.

0: Silakan penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edakku.
0: Oke. Baru tambah yang ada di Samosir.
1: Yang di Samosir, Da.
0: Iya. Panas di sana, Da?
1: Panas, Da. Udah 3 hari ini.
0: Panas sekali, Da. Ya, sama lagi kita, Da.
1: Iya, Da.
0: Cetar
1: membahana. Tapi di sini juga siarannya hilang-hilang timbul, Da. Kadang hilang,

0: suratan diri.
1: Ana Laila ya, suratan diri. Ana Laila, ana. Suratan diri, oke.
0: Okay. Ada, Dak?
1: Iya, ini bagi dia cari, silakan.
0: Iya, yang udah gabung Leida tadi, ada Riko, ada Aril. Katanya enggak ada siaran di sana, Dak?
1: Enggak dapat.
0: Iya, semalam di sini juga enggak ada, Dak. Jam 9 itu hilang, makanya saya enggak bisa dengar Leida menyiar.
1: Oh, pantasan enggak ikut ya tadi malam ya?
0: Iya. Jadi buat semua lah nanti karena waktu kita sempit.
1: Iya.
0: Tunggulah semua suaranya. Ada laguku kan, Ida?
1: Suratan diri dari Ria
0: Ana Laila.
1: Bukan
0: Ria Ana Amelia. Laila.
1: Enggak Ria Amelia.
0: Ria Amelia yang ada.
1: Kayaknya sih Ana Laila ya. Ana Laila ada enggak ya? Coba lah nanti yang mana aja ya.
0: Yang mana aja Leida, pokoknya yang suratan diri lah judulnya. Terima kasih Leidaku, okay. Ditunggu lagunya. Selamat siang Prodangdut, dangdut Allah kita, Da.
1: Baik, terima kasih kembali.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
5: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ya, baik pendengar Prodang Dangdut adalah kita. Masih hadir untuk Anda, silakan di 0331225506. Halo, selamat siang Prodang Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Eko Manalu.
0: Eko Manalu, silakan Eko.
1: Ya, request lagu Perahu Cinta.
0: Perahu Cinta?
1: Ya.
0: Jangan dengarkan cerita burung itu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Oke, salamnya ya. Salam satu. Perahu Cinta.
0: Eko, lagunya kita lagi nggak bisa putar ini Perahu Cinta Eko, karena lagi apa ya, kondisi lagu kita lagi rusak. Yang lain dulu Eko, yang ada di sini.
1: Yang lain dulu. Kucing Karong.
0: Oh, Kucing Karong, jangan lari ke lagu Kucing Karong, ngeri tuh. Kepala aku nanti jadi ikut muter-muter itu jadinya.
1: Enggak, jadinya ikut cinggaro.
0: Iya, kepala aku nanti ikut muter-muter di sini. Kelakuan si kucing garong kan, ikut pula joget aku nanti. Yang lain lah, Eko.
1: Yang lain. SMS.
0: SMS. Bang, ya. SMS siapa? Ini bang, yang itu ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Hah?
1: Ada lagunya.
0: Ada.
1: Ya. Salam buat semua pendengar radio ya. Buat semua pendengar radio juga. Banyak kakak, selamat tugas ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini ya kan?
0: Yo, ay.
1: Siapa nanti malam ini?
0: Ada Bang Is.
1: Ismail Marjuki.
0: Yo, ay.
1: Oh, oke lah, makasih ya.
0: Iya, kembali kasih.
1: Udah datang di Balalati, Pak.
0: Oke. Okay. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Prodang Dut, Nak Wilia. Mengapa lama kali dibuka Prodang Dutnya? Udah kena tiga.
0: Kok lama kali dibuka? Dari tadi udah dibuka.
2: Iya,
0: macam ya?
2: Nenek ketiduran mungkin.
0: Udah dari tadi dibuka Prodang Dut. Kan kita request lagunya yang diputer. Macam ya, Nenek. Oke lah, kalau gitu Nenek Maulana mau request lagu apa?
2: Lagunya lagi ini dari Siska yang diputar hari itu, Nak Widya.
0: Apa itu judulnya?
2: Masih ada mawar putih yang lagi ada yang merah. Kenapa lagi diputar?
0: Iya, judulnya apa? Widya mana ini? Mawar putih.
2: Gak ada mawar putih. Iya, itu lagi. Buat yang mau diturun sama sore, sama dia, sama juga jam makan siang.
0: Alhamdulillah.
2: Jaga kesehatan.
0: Mm-mm.
2: Sore, dangdut adalah kita.
0: Oke. Okay.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Nenek Afiza.
0: Nenek Afiza. Oke, Nenek Afiza, silakan.
1: Request lagu ya, Nak ya.
0: Silakan.
1: Yang disayang dari Rama Irama.
0: Yang disayang. Iya. Yep.
1: Oke, salam-salamnya buat semuanya aja yang mau gabung, ditunggu suaranya ya. Buat Widya, selamat bertugas sampai tuntas, senang.
0: Iya.
1: Semangat, tetap pulangnya. Selamat siang dan juga adalah kita, Nang. Bye-bye.
0: Oke. Okay.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, baik pendengar. Selamat sore, kembali kami jawabkan untuk Anda. Kita masih bersama dan sore ini Widya hadir untuk Anda, yaitu menemani suasana sore Anda ekonomi digital hingga promosi pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya baik, Bregar, kita masih bersama sore ini ya. Dan saat ini pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Iya, gak terasa ya Bregar ya, kita sudah mau melaksanakan ibadah sholat asar. Oke, untuk Anda yang masih bersama kami di hari ini, hari Jumat ya Bregar ya, tentunya selamat sore kami ucapkan, salam sehat untuk kita semua, semangat ya menjalankan aktivitas yang beraktivitas saat ini ya, yang tentunya di rumah atau lagi di perjalanan ya, kalau yang di perjalanan hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan ya kan. Tentunya yang sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar dan tetap semangat lah gitu untuk kita. Nah pendengar, yaitu peran media sosial dalam bisnis digital ya, karena kita media sosial dan digital ini sangat berdampingan pendengar. Jadi di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram mungkin ya kan, Facebook, TikTok, WhatsApp. Nah, itu menjadi alat penting itu dalam menjalankan bisnis digital. Jadi, media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi sarana utama untuk promosi, penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, kemudian media sosial itu membantu pelaku usaha, termasuk UMKM ya. Jadi, untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tanpa harus mengeluarkan biaya besar dengan hanya menggunakan smartphone dan koneksi internet. Produk bisa dikenal hingga ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri gitu. Nah, bisa juga Anda meningkatkan promosi gitu. Jadi salah satu peran utama media sosial itu sebagai alat promosi pendengar. Pelaku bisnis bisa membuat konten menarik seperti foto, video, atau live streaming ya kan, untuk perkenalkan produk mereka. Jadi konten yang kreatif dan konsisten itu dapat meningkatkan brand ya, atau kesadaran masyarakat untuk terhadap sebuah merek. Jadi selain itu, fitur iklan di media sosial yang juga memungkinkan bisnis menargetkan konsumen sebagai usia, lokasi, hingga minat. Jadi hal ini membuat promosi itu menjadi lebih tepat sasaran dan juga efektif. Ya, hadir untuk Anda lagu Firman Kehilangan ya. Mungkin saat ini yang lagi kehilangan seseorang, seseorang yang disayangi, dicintai, seseorang yang mungkin udah lama gak jumpa ya, semoga bisa ketemu gitu ya. Nah ini cuacanya tadi panas banget ya pendengarnya, tapi kok kayak kelihatannya udah tiba-tiba mendung gitu. Oke lah, semoga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ya, baik pendengar, masih hadir untuk Anda permedia sosial dalam bisnis digital ya. Jadi bisa membangun interaksi dengan pelanggan. Jadi media sosial ini memungkinkan komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Pelanggan bisa langsung bertanya melalui komentar atau pesan pribadi, dan pelaku usaha bisa merespon dengan cepat. Kemudian interaksi ini penting untuk membangun kepercayaan pelanggan. Semakin aktif dan responsif sebuah bisnis, semakin besar kemungkinan pelanggan merasa nyaman dan loyal terhadap produk tersebut. Nah, kemudian bisa sumber data dan evaluasi bisnis. Jadi media sosial juga menyediakan data yang sangat berguna ya. Jadi pelaku bisnis bisa melihat jumlah pengunjung, interaksi, hingga produk yang paling diminati. Jadi data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi pemasaran agar lebih efektif ke depannya. Oke, informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Buletin berita daerah. Tentunya masih bersama Widya hadir menemani Anda sore ini, pendengar, hingga informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Nadi Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus menetapkan Kabupaten Toba sebagai percontohan nasional desa siaga TB. Penyelesaian kasus korupsi tidak hanya sebatas melakukan unjuk rasa, namun perlu menjaga norma-norma yang ada. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Kita mulai dengan berita pertama. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus menetapkan Kabupaten Toba sebagai percontohan nasional desa siaga TB. Berikut laporan James Franciscus.
3: Upaya percepatan eliminasi tuberkulosis di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Toba, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus meninjau pelaksanaan screening TB terintegrasi program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Porsia pada Rabu 22 Juni 2026. Pada kesempatan tersebut, Wamenkes mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Toba yang telah membentuk desa siaga TB di seluruh desa dan menyebutkan sebagai percontohan nasional.
4: Tujuannya adalah kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, bagaimana cara kerjanya, sistem kerjanya, bekerjasama dengan bupati, bersama dengan Pak Camat, dengan Pak Kepala Desa, karena mengobati dokter bisa, tapi tanpa kerjasama nggak bisa. Maka tadi kita mengatur bagaimana strategi bersama dalam pemerintahan tuberkulosis, termasuk merenovasi rumah pasien-pasien TB yang nggak mampu, bagaimana menyiapkan air bersih di rumah mereka yang nggak mampu, itu semua ada anggarannya, itu bagaimana kita, siapa yang bisa mendapatkan itu. Jadi kita tadi mensosialisasikan bersama kader-kader TB di sini, sehingga program TB bisa berhasil, karena Indonesia kasus TB nomor 2 di dunia. Presiden ingin Indonesia bebas TB.
3: Wamenkes menegaskan keberhasilan eliminasi tuberkulosis tidak dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan semata, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah hingga tingkat desa. Melalui sinergi lintas sektor, diharapkan penemuan kasus dapat dilakukan lebih dini, penanganan pasien semakin optimal, dan target Indonesia bebas tuberkulosis pada tahun-tahun mendatang dapat diwujudkan. James melaporkan.
2: Penyelesaian kasus korupsi tidak hanya sebatas melakukan unjuk rasa, namun perlu menjaga norma-norma yang ada. Laporan disampaikan Denny Siahaan.
5: Kendati saat ini banyak persoalan yang menyeret sejumlah pejabat negara dan politisi ke meja hijau akibat tersandung kasus korupsi, namun elemen masyarakat diminta tidak hanya sekedar memberikan sorotan, namun harus mampu menunjukkan cara-cara membangun masyarakat dan pemerintahan yang baik. Permintaan itu dikatakan Maniur Tambunan, pemerhati sosial dan pembangunan di Tapanuli Tengah, terkait sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat namun tidak berujung dengan penyelesaian masalah. Maniur mengatakan aksi unjuk rasa merupakan reaksi kekecewaan masyarakat atas kebijakan maupun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum atau pihak pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
6: Tunjukkan kemampuan, tunjukkan kepada masyarakat, ingin membangun masyarakat, ingin membangun pemerintahan yang bersih, kira-kira seperti itu. Tapi kembali dengan cara atau proses demokrasi yang sedang berlangsung.
5: Selanjutnya kata Maniur, oknum dan pihak pemerintah diminta untuk ikhlas dalam menjalankan roda pemerintahan dan selalu berpihak kepada rakyat guna mewujudkan pembangunan dan pemerintahan yang baik. Demikian Dini Siahaan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menegaskan komitmennya dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Liana Sotion menurunkan laporannya.
7: Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya peran bersama dalam melindungi dan memenuhi hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Saipullah mengatakan anak-anak merupakan masa depan bangsa, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. yang akan melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya. Menurut Saipullah, setiap anak di Mandailing Natal harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat, cerdas, ceria, serta memiliki karakter yang kuat. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anak.
8: Anak-anak adalah masa depan Mandailing Natal. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan kita. Tugas kita bersama adalah memastikan setiap anak di Madinah tumbuh sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter. Mari kita wujudkan Kabupaten Mandailing Natal sebagai kabupaten layak anak. Tempat yang aman, ramah, dan penuh kasih untuk anak-anak kita tumbuh dan berkembang.
7: Saipullah juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyayangi, melindungi, dan membangun masa depan anak Indonesia. Ia berharap peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dapat membawa manfaat serta menjadi momentum dalam menciptakan generasi anak Indonesia yang kuat, berkualitas, dan berdaya saing. Liana Sution melaporkan.
2: Seluruh elemen bangsa harus memaknai empat pilar kebangsaan guna menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut laporan Deni Syahaan.
5: Julkipli Arif, pelaku seni dan budaya di Tapanuli Tengah, meminta seluruh elemen bangsa untuk semakin menumbuhkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, persoalan yang dihadapi bangsa ini merupakan dampak dari ketidakmampuan seluruh elemen bangsa

0: bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang harmonis.
1: Selain itu, Zulkifli meminta seluruh pemangku kepentingan dan juga para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, serta para pelaku seni dan budaya di Tapanuli Tengah untuk semakin merapatkan barisan dalam menjaga dan merawat kebinekaan tersebut. Deni Sihaan melaporkan.
2: Ketua Himpadi Kota Sibolga Anil Fatanjung menegaskan pembentukan generasi emas Indonesia harus dimulai sejak usia dini melalui pendidikan di lingkungan keluarga dan penguatan karakter sejak anak-anak. Liana Sutir menurunkan laporannya.
3: Ketua Himpadi Kota Sibolga Anil Fatanjung mengatakan pembentukan generasi emas bangsa harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan pertama bagi anak berasal dari lingkungan keluarga atau pendidikan informal di rumah. Anilfa menyebut, anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antar masyarakat dan pemerintah. Sebab anak saat ini merupakan generasi penerus yang nantinya akan menggantikan usia produktif dan memimpin bangsa. Dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional, Anilfa mengajak seluruh pihak untuk lebih memperhatikan hak kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Ia menilai perhatian terhadap anak sejak dini menjadi investasi penting untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Anilfa juga berharap pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan para guru, khususnya tenaga pendidik anak usia dini. Menurutnya, pendidik yang sejahtera akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih baik dalam membentuk karakter dan akhlak anak.
4: Pemimpin negara kita ini, makanya dari Hari Anak Nasional yang selalu kita peringati setahunnya, tanggal 3 Juli, ya kan? Di situ kita memperhatikan hak mereka, kesejahteraan mereka, ya kan? Melindungi mereka, ya kan? Karena mereka adalah generasi bangsa, ya kan? Makanya harap kita selaku orang tua, masyarakat, baik pemerintah, betul-betullah kita memperhatikan anak mulai dini, ya kan? Apalagi nak sekarang udah ada program dari Bapak Menteri 13 tahun sekolah, ya kan? Nak? Mulai dari PAUD.
3: Ia menambahkan, melalui program pendidikan 13 tahun yang dimulai dari jenjang PAUD, anak-anak diharapkan tidak hanya menjadi generasi yang cerdas, tetapi juga memiliki karakter baik, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bekal tersebut, generasi penerus bangsa diharapkan mampu menjadi pemimpin yang amanah. Liana Sution melaporkan.
2: Seorang remaja meninggal dunia dan seorang anak mengalami luka-luka setelah sepeda motor yang mereka tumpangi menabrak bagian belakang dalam truk yang sedang berhenti di bahu jalan jalan lintas Baru Sibolga. Laporan disampaikan James Franciscus.
5: Kecelakaan lalu lintas merenggut satu korban jiwa di jalan lintas Baru Sibolga, tepatnya di Desa Gabungan Hasang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sepeda motor yang dikendari seorang remaja diduga menabrak bagian belakang dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan saat kondisi jalan masih basah usai hujan. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, akibat kejadian tersebut pengendara meninggal dunia, sementara penumpangnya mengalami luka-luka dan dirujuk ke rumah sakit di Sibolga.
6: Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.10 WIB di Desa Gabungan Hasang. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi yang dikendari korban diduga tidak dapat menghindari dam truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Karena kondisi jalan licin dan jarak yang sudah terlalu dekat, satu korban meninggal dunia sedangkan satu korban lainnya masih menjalani perawatan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
5: Dijelaskan Polsek Barus telah mengamankan kendaraan yang terlibat serta melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi-saksi. Polres Tapteng menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara, terutama pada malam hari dan ketika hujan. James melaporkan.

Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin Paulus Octavianus, menetapkan Kabupaten Toba sebagai percontohan nasional desa siaga TB. Penyelesaian kasus korupsi tidak hanya sebatas melakukan unjuk rasa, namun perlu menjaga norma-norma yang ada. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Iya, baik pendengar. Hanya perlu terima. Hadir untuk Anda masih menikmati suasana sore ini, simbolnya sore. Menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik ya. Pendengar, lagu yang kami hadirkan saat ini menemani Anda ada dari Momo Gesia ya. Cobalah mengerti.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Iya, pendengar Simbolnya Sore masih hadir untuk Anda saat ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mas Widi menemani Anda pendengar. Cuaca di luar sana masih cukup panas ya. Masih terik gitu.

0: Dari presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntun

0: Dan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar. 35 menit berlalu di reformasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati suasana sore untuk Anda. Dan semoga dengan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda pendengar. Iya, karena cinta aku turutkan ya. Jadi karena cinta katanya diturutkan. Kok gak cinta gak diturutkan? Ini kata dari sukses ya.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Lalat nih, makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: harus beranjak.
1: Iya, baik pendengar.
0: Jangan kau tangisi.
1: Hingga di sini kebersamaan kita di Sibolga sore. Selanjutnya nanti Anda bersama Ismail Marzuki hadir menemani Anda hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Widi yang bertugas saat ini pamit undur diri. Selamat petang untuk Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya, walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulupas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.
3: Pendengar, kami hadirkan buat Anda Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Teknologi Pria Giliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin...
6: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya tidak berubah.
7: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Yos Suntioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Itu mungkin nanti ke depan layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
8: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pengawasan malam ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
12: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
11: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
12: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
13: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
12: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi

0: Mereka Burasteo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
1: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
0: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
2: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
3: Yang mana tuh?
2: Uang yang di dalam amplop itu.
3: Saya gak tahu isinya. Gak tahu isinya apa ya?
2: Ya, Bapak yang ngasih. Bapak kan?
4: Bapak yang ngasih.
2: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih? Kalau bukan Bapak, Pak.
4: Kenapa dikasih, Pak?
3: Bapak gak tahu isinya ya?
0: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
7: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
6: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
8: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
7: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: The result wasn't that important.
9: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
8: We've seen progress.
7: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes.
11: We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Looking forward to start the tournament.
7: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Politeloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda di malam hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2006, Mimbar Agama Islam. Dan kali ini pendengar, topiknya akan membahas terkait dengan amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kami hadirkan buat Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana waja'alahu ajalan wa maw'ida wa faddala ba'dahum ala ba'di bil ilmi wat taqwa wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Para pendengar Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang bertema amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dimanapun saat ini Anda berada, baik yang sedang beraktivitas di rumah, di kantor, di sawah, di kendaraan, maupun di tempat lainnya, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Setiap orang yang beriman tentu ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, maka kehidupannya akan dipenuhi keberkahan, ketenangan dan kemudahan dalam berbagai urusan. Lalu amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Qala adawamuha wa in qalla." Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Amalan apa yang dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak hanya melihat banyaknya amalan, tetapi juga melihat keistiqomahan atau konsisten seorang hamba dalam beribadah. Ada beberapa amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Seperti hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Lalu apa lagi, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Maka dari itu, ada beberapa amalan yang sangat dicintai Allah. Di sini, kita akan bahas ada di antaranya yang pertama, menjaga sholat tepat waktu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Salat adalah tiang agama dan sarana komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menjaga salat lima waktu dengan penuh kesadaran dan kekhusukan. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah menyebut salat tepat waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana amalan yang sangat dicintai Allah. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi,

yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maka dari itu, bagi yang orang tua masih hidup, manfaatkan kesempatan untuk melayani dan membahagiakan. Bagi yang orang tuanya masih hidup, manfaatkan untuk melayani dan membahagiakan mereka. Sedangkan yang telah wafat, teruslah mendoakan dan melakukan amal kebaikan atas nama mereka. Yang ketiga, membantu sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Membantu orang yang kesulitan, memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan meringankan beban sesama merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Hati manusia sering gelisah karena jauh dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 28, yang berbunyi, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat, akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Yang kelima, bersedekah dengan ikhlas. Sedekah tidak harus menunggu kaya. Senyum yang tulus, membantu tenaga, memberikan ilmu, maupun harta yang kita miliki termasuk sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba yang gemar berbagi kepada sesama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari berbagai amalan tersebut, ada satu kunci penting yang harus kita pegang, yaitu istiqomah. Jangan menunggu mampu melakukan amalan besar, mulailah dari amalan kecil yang dapat dilakukan secara rutin. Jika setiap hari kita membaca Al-Quran satu halaman, bersedekah sedikit, berzikir setelah sholat, atau membantu sesama dengan ikhlas, maka amalan-amalan tersebut akan menjadi sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilakukan secara konsisten. Marilah kita senantiasa berusaha menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga solat, berbakti kepada kedua orang tua, membantu sesama, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran, serta membiasakan sedekah dengan penuh keikhlasan. Sebelum mengakhiri ceramah kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mencintaimu dan dicintai olehmu. Berikanlah kami kekuatan untuk istiqomah
dalam beribadah, berbuat baik kepada orang tua, membantu sesama, dan mengisi hidup kami dengan amal soleh. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa kaum muslimin dan muslimat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk senantiasa memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dan beramal dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Ilal liqa'ima assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Baik, pendengar Pos 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, demikianlah kami hadirkan buat Anda mimbar agama Islam. Dan Anda bisa mengikuti kembali ya mimbar agama Islam di hari setiap hari Jumat di jam yang sama. Pendengar, selanjutnya formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda drama radio dengan tema Pelabuhan Asa, dan ini diproduksi dari RRI Gorontalo. Selamat mengikuti.
1: Waalaikumsalam, Bang. Bang, sehat kah? Tumben langsung nyambung. Lagi di mana kah? Anu Bang.
2: Alhamdulillah sehat, Dek. Kebetulan Abang tiba tadi pagi di pelabuhan Cina. Dek, gimana dengan kehamilanmu? Apa kata dokter?
1: Itu dia, Bang, yang aku mau kasih tahu. Kalau tadi jam 2 siang, si Mungil udah gak tahan mau lihat dunia. Alhamdulillah, melahirkan normal. Dan bayi kita perempuan. Selamat, cantik loh, Bang.
2: Benarkah? Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, engkau selamatkan istri dan anakku.
1: Alhamdulillah, Bang. Kira-kira nama yang cocok apa ya, Bang?
2: Abang sudah pikirkan dari awal kalau bayi kita perempuan. Cocok namanya Irna.
1: Kok Irna, Bang? Jangan-jangan itu pacar Abang ya?
2: Bukan, sayang. Itu adalah menyatunya kesetiaan hati kita. Dan Irna itu gabungan nama kita berdua. Irna Sari Setio. Gimana-gimana? Oh. Bagus kan?
1: Wah, Abang pinter juga. Gak ya ternyata. Iya deh, ya setuju, Bang.
2: Bapaknya dong, bapaknya. Wira Setio.

0: Hai Wira, kelihatannya kamu sangat nikmatin banget pagi ini ya. Apa karena dideketin cewek bule semalam itu?
1: Ruth. Oh, jangan begitu kawan. Aku tak berharap itu. Aku lagi bahagia nih, Ruth. Kemarin siang istriku selamat melahirkan bayi perempuan.
2: Oh iya, surprise. Congratulations, friend. Selamat.
1: Oh iya, terima kasih ya, Ruth.
0: Sama-sama. Sudah harus begitu, Wira. Aku turut bahagia loh.
1: Ah, bahagia rasanya akhirnya jadi seorang bapak, Ruth.
0: Betul.
1: Ingin sekali aku bertemu mereka sekarang. Tapi kita harus menanti 1 tahun lagi nih.
0: Kayaknya harus sabar. Masih banyak pelabuhan yang bakalan kita singgahi nih, Wir. Biar bisa puas telepon-teleponan.
1: Sungguh, aku beruntung punya kawan seperti kamu. Selalu menyemangatiku.
0: Ya sudah kewajibanku, Wir, seperti itu. Kita ini dirantau jauh dari orang yang kita sayangi loh. Di sini cuma kamu, Bobby, Mahmud, orang terdekat aku tuh. Siapa lagi, ha? Jadi wajarlah saling bantu dan saling memberi semangat. Cause spirit of life, bukan begitu kawan?
1: Yoi bro, benar banget turut. Aku pun demikian, ngucapin terima kasih.
0: Ayo kita turun dulu. Siapa tahu ada yang cocok buat oleh-oleh yuk.
1: Ayo, pengen sekali melihat anakku pakai baju lucu. Dia pasti cantik, luar biasa.
0: Belinya harus untuk umur 2 tahun loh ya.
1: Iya ya, untung diingetin.
0: Jangan yang 35 tahun.
1: Yoi.

0: anak siapa ini? Mau bobo ya? Mau bobo? Mama bikinin cucu dulu ya.
1: Lan, Wira sudah telepon belum?
2: Sudah, Ma. Semalam Bang Wira telepon kalau Bang Wira sudah meninggalkan pelabuhan Cina.
1: Mama semalam mimpi dia sedang ngajak Irna ke Taman Indah, tapi tanpamu. Ah, semoga Wira dalam keadaan sehat. Pasti dia tidak sabar bertemu langsung dengan Irna.
2: Masih panjang waktunya di lautan, Ma.
3: Gak bosan apa ya? Lana aja di rumah mulai bosan.
1: Lana, banyak ibu yang mendambakan akan banyak waktu untuk anaknya. Kamu kok malah bosan?
2: Bukan begitu. Wajar lah, Ma. Kadang Lana juga ingin seperti Siti, Sofia, atau Tessa, atau juga Tati. Mereka kan bisa meninggalkan anaknya sambil kerja, Ma. Mereka hebat, Ma.
1: Iya, tapi mereka meninggalkannya di babysitter, kan?
2: Loh, kan mereka mampu menggajinya, Ma. Mereka bahkan bisa membayarnya lebih kok.
1: Mama mengerti. Tapi cobalah kau lihatlah anak-anak itu. Mereka itu merindukan kehadiran orang tuanya, Lan. Mereka butuh kasih sayang dari ibunya.
2: Ma, anak mereka itu apapun diinginkan, pasti dipenuhi.
1: Loh, kau jadi ngotot begitu? Mama kan cuma bilang, kebanyakan ibu itu mendambakan tinggal bersama putra-putrinya.
4: Jangan-jangan kamu juga ingin seperti mereka jadi wanita karir. Allah,

0: Nomor siapa ini ya? Halo?
1: Ya, halo Lan.
0: Ya? Ini siapa?
1: Ini aku, Tati. Tati Comel. Lupa masa sih?
0: Oh, Tati. Loh, kok kamu jadi ganti nomor lagi sih, Tat?
1: Oh, biasa. Banyak yang ganggu. Gimana kabarmu? Itu yang pernah aku ceritakan padamu, masih ingat kan?
0: Bentar. Aku keluar dulu ya. Maklum, anakku baru tidur tadi. Oke. Terus.
1: Ya gitu. Kamu masih minat kan? Aku mau ngasih kamu pekerjaan bagus nih di tempatku, mau nggak?
0: Yang bener nih.
1: Iya, cius lah. Kebetulan nih, aku kekurangan karyawan. Nah, daripada orang lain, aku jadi ingat kamu, Lan. Kan katamu, kamu butuh pekerjaan.
0: Iya sih. Tapi, Tat...
1: Anakmu, kan kamu kerjanya sore sampai malam. Boleh ditinggal ke ibumu sebentar saja. Nanti kan bisa ajak babysitter.
0: Gini, Tat. Nanti aku kasih kabar lagi ya.
1: Yaelah.
0: Gini, Tat. Gimana kalau nanti aku kasih kabar lagi?
1: Ya.
0: Gini, nanti aku mesti pikir-pikir dulu. Gimana? Bisa?
1: Oke deh, jangan bilang kak ya. Aku tunggu ya.
0: Iya. Sejak kapan sih aku bohongi kamu, Tat? Oke, yuk. Bye.

0: Yang terbaik buatmu anakku. Kenapa juga harus malam, Lan?
1: Hai Tat, maaf nih, maaf agak lama ya.
2: Ah, gak apa-apa, masih sore ini kok, oles aja.
1: Aku bersemangat sekali hari ini, Tat.
2: Jadi, kamu itu cuma ngawasin tamu bila duduk di VIP. Nah, kamu itu yang bertugas menanyakan kebutuhannya. Cuma itu kok, oke?
1: Okay? Gitu aja, Tat. Mudah sekali. Oke. Siap, bos.
2: Jangan begitu, sobat. Bos.

0: Nah, inilah tempat klan. Selasar ini buat umum saja. Terus ada wifi-nya juga. Kalau masuk ke dalam sana noh, ada lobby room khusus yang mau ke VIP. Nah, kalau VIP-nya tuh ada di lantai 2, Lan.
1: Oh, gitu. Oke. Terus ada lantai 3 tuh kayaknya. Itu ruangan apa?
0: Nanti juga kamu tahu, oke? Nah, kalau kamu butuh bantuan, hubungi aku aja. Atau nanti bisa tanya kepada pegawai yang lain di sini. Tuh, di sana tuh. Oh iya, tapi ingat, kamu jangan sampai disuruh mereka ya.
1: Baik, bos. Oh, rupanya aku jadi asisten bos Tati nih. Lumayan lah, asal ada kesibukan.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang, Lana? Jam berapa ini?
0: Jam 10, Ma. Irma tidur tadi jam berapa, Ma?
1: Sekitar jam 7:30. Iya, Wira tadi telepon Mama. Kok HP-mu malah gak

0: Angkat dong, Bang.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam, Dek. Miss you, Beb. Gimana kabar Irna? Dia udah bisa apa sekarang? Gak sabar ketemu kalian semua nih.
0: Iya, Bang. Aku juga kangen Abang. Ya, gimana lagi? Abang masih lama pulangnya.
1: Sabar, Dek. Abang selalu berdoa. Ada keajaiban bila mana Abang bisa pulang lebih cepat dari jadwalnya. Untung selalu disemangati Rudy. Mama, gimana? Sehatkah?
0: Amin, Bang. Salam ya buat Rudy ya, Bang, ya. Mama, alhamdulillah sehat.
1: Syukur alhamdulillah. Udah jam segini kamu belum tidur? Tadi aku telepon gak aktif. Mama bilang kamu lagi keluar dengan temanmu. Mana saja, Dek?
0: Iya, Bang, tadi diajak jalan-jalan sama teman sekolahku. Yang dulu loh, Bang, baru ketemu sekarang gitu. Dan sebenarnya lupa bawa charger sih tadi.
1: Oh, hati-hati, Dek. Jangan larut malam kalau keluar. Jaga diri baik-baik. Abang masih ada kerjaan nih. Sudah dulu ya, istirahat sana. Jaga anak kita ya, sayang ya.

0: Hey Ruth, Eropa masih dilanda salju ekstrim. Kurting 2 bulan nih perjalanannya. Alhamdulillah, perjalanan kita akan berakhir di Singapura. Besok siang kita berlabuh. Aku mau belanja dulu. Sore kita ke bandara ya. Oke. Yuhui, gak sabar aku.
1: Iya, Wir. Alhamdulillah. Bantu aku cari cincin untuk tunanganku ya.
0: Iya, tenang aja, bro. Senangnya ya.

0: Alhamdulillah ya Allah, tiba juga kita Wira. Wira,
1: kamu sudah telepon Hani Bani Smuchimu itu?
0: Oh iya dong pasti. Tadi pas masih nyari taksi, Lana apa udah tahu kepulangan kita ya?
1: Ah, kali ini aku belum ngabarin Lana. Aku pingin kejutan. Cuma tadi sudah bilang ke ibu akan pulang lebih awal dari perkiraan.
0: Bisa aja kamu Wira. Gak kebayang sih gimana reaksi istri kamu. Itu kenapa ya? Orang berlarian keluar.
1: Mana? Iya ya. Itu ada yang dikejar polisi.
0: Itu tuh. Perempuan itu larinya ke jalan. Awas pak. Stop.
1: Stop. Hampir saja.
0: Itu polisi malah ngejar perempuan itu. Yuk.
1: Ayo.
0: Turun dulu yuk. Sebentar pak sopir. Berhenti.

0: itu perempuan mirip Lana. Ah, mungkin ah. Loh. Iya.
1: Wira-wira, itu Lana bukan? Itu Lana kan? Kita lihat lebih dekat yuk.
0: Iya. Ayo. Permisi. Astagfirullah. Lana?
2: Bang Wira!
0: Apa yang terjadi, Lana? Ini ada apa, Pak Polisi? Ya Allah, Lana bangun, Lana. Pak, apa yang terjadi, Pak?
3: Ibu ini terlibat dalam sindikat prostitusi dan peredaran narkoba, Pak. Bapak kenal ibu ini? Sampai dia pingsan begini.
0: Saya suaminya, Pak.
3: Oh, nanti Bapak bisa kawal istri Bapak ke kantor polisi. Sekaligus untuk berikan keterangan. Oke, ikut saya.
4: Pelabuhan Asa, drama radio persembahan RRI Gorontalo. Penanggung jawab, Kepala RRI Gorontalo. Produser, Surya Talib SAP. Teknik rekaman, Yulan Yusuf. Dimainkan oleh Elia Nusantari Damopolii sebagai Lana, Yusri M. Punonoo sebagai Wira, Rasman Saleh sebagai Rudi, Tati diperankan oleh Denilsa Sylvia Bookings, Ibu diperankan oleh Feni Mohi, Pak Polisi diperankan oleh Imran Yahya, Naskah dan Muntase, Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa di lain kisah.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Baik, berkar pos 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat informasi pukul 20.31 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki akan menemani Anda di obrolan komunitas. Kita akan membahas terkait dengan pemilihan sampah ya dari rumah. Ini menjadi kunci untuk mengatasi darurat sampah. Mendengar masalah sampah saat ini persoalan serius di banyak daerah termasuk di lingkungan kita sendiri, karena setiap hari jumlah sampah terus bertambah seiring dengan aktivitas masyarakat. Mulai dari sampah rumah tangga, kemudian sampah plastik, atau juga sisa makanan yang seringkali dibuang begitu saja tanpa dipilah terlebih dahulu. Pendengar, banyak dari kita mungkin masih menganggap bahwa sampah adalah urusan petugas kebersihan atau pemerintah saja. Padahal jika tidak dimulai dari diri sendiri, masalah sampah akan semakin menumpuk dan sulit diatasi. Inilah mengapa pemilihan sampah dari rumah menjadi langkah awal yang sangat penting, pendengar, untuk dilakukan secara sederhana ya. Karena pemilihan sampah sendiri tidak sulit, hanya perlu membedakan jenis sampah beberapa kategori, yaitu sampah organik, kemudian sampah anorganik, dan juga sampah berbahaya. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik itu seperti plastik, botol, atau juga sampah kertas ini bisa didaur ulang, pendengar, atau bisa dijual kembali. Melalui program komunitas, kebiasaan memilah sampah ini bisa menjadi gerakan bersama yang berdampak besar. Ketika satu rumah mulai memilah sampah lalu diikuti oleh tetangga lain, maka akan terbentuk lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat. Komunitas juga bisa membuat jadwal pengumpulan sampah terpilah atau bekerjasama dengan bank sampah setempat.

aku waktu sedetik lagi menatap wajahmu.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: RRI dengan esensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, seni menerima diri sendiri karya Mutia Sayekti adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayekti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong pembaca untuk menjelajahi perasaan-perasaan mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayekti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Baik pendengar Prosatu RRI, kami masih hadirkan buat Anda obrolan komunitas bersama saya Marzuki, dan kita membahas terkait dengan pemilihan sampah ya dari rumah. Ini menjadi kunci mengatasi darurat sampah. Pendengar, melalui program komunitas, kebiasaan memilah sampah ini bisa menjadi gerakan bersama dan akan berdampak besar. Jadi ketika satu rumah mulai memilah sampah, lalu diikuti oleh tetangga lain, maka ini terbentuknya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Pendengar, kesadaran masyarakat memang menjadi kunci utama ya dalam mengatasi darurat sampah. Edukasi perlu dilakukan, baik melakukan kegiatan komunitas di sekolah maupun di media sosial. Semakin banyak orang yang paham pentingnya memilah sampah, maka semakin besar pula perubahan yang bisa kita rasakan bersama. Program komunitas tentang pemulihan sampah ini bukan hanya soal kebersihan pendengar, tapi juga tentang peduli kita terhadap lingkungan dan masa depan. Jika ingin dilakukan di lingkungan yang nyaman dan sehat untuk generasi mendatang, maka langkah kecil ini perlu dilakukan, seperti memilah sampah dari rumah harus mulai dibiasakan dari sekarang.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama saya Marjuki akan menemani Anda satu jam ke depan ya, hingga nanti informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Buat Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami dengan lagu-lagu nostalgia, Anda bisa menelpon kami di 0631-22506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bang Ingot, mana lu nih ya di Dolok Sanggul?
1: Ya, benar sekali dengan Marjuki.
0: Apa kabar gimana nih kabar? Bang? Kabar baik Bang Ingot. Bang Ingot gimana kabarnya?
1: Kabar baik juga, kabar sehat.
0: Kabar sehat. Mau dengar lagu apa nih Bang Ingot?
1: Sehat bagus Bang Marjuki kan?
0: Sehat.
1: Oh, aku mau dengar lagu apa lagu ya? Lagu itu lah Bang.
0: Apa tuh?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri ya. Oke, tak ingin sendiri. Dari Pance atau dari Dian Piscesa?
1: Dari Pance adalah kali ini Bang.
0: Lagunya buat siapa Bang Ingot?
1: Semualah pendengar kita Bang, siap kembali dimanapun berada.
0: Amin.
1: Tak dirindu, lewat bertugas Bang Marjuki ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Marjuki.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Bang Marjuki.
0: Selamat malam Bang Ingot. Pendengar selain di radio FM 97,2, 97,4 dan 99,9, Anda juga bisa mendengarkan Ruang Rindu di program 1 RRI Sibolga melalui smartphone Anda ya, di aplikasi RRI Digital. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Tom Marjuki.
0: Selamat malam Bu Borutamba di Samosir.
2: Iya itu, tapi siapa perdana tadi toh?
0: Ada Bang Ingot, mana lu tadi?
2: Tapi siaran di Samosir itu kok hilang timbul itu ya, kadang hilang, kadang kedengaran.
0: Oh iya?
2: Ini lagi nggak kedengaran itu.
0: Nggak kedengaran
2: tapi, ya? Iya, tapi ya pokoknya aku soal mau beritahu, barusan kedengaran, sekarang nggak kedengaran lagi, mungkin satu jam lagi kedengaran gitu itu.
0: Oh gitu ya, tadi siang iya. Kedengaran?
2: Barusan kedengaran, baru 5 menit. Yang lalu.
0: Oh gitu. Okay.
2: Iya, makanya aku ikutan aja lah dulu lagunya itu ya.
0: Ikutan
2: soalnya,
0: aja ya.
2: Iya, mana tahu nanti nggak bisa kudengar. Tapi kalau bisa pun kudengar ya syukurlah.
0: Iya.
2: Iya. Salamnya buat semua-semua lah itu. Cuman menginformasikan saja itu ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih toh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bu Borutamba di Samosir ya. Lagunya kami hadirkan buat Anda, Bu Borutamba tadi ya, dari edisi Litong aja lah ya, Senyummu Tak Lagi Pasti. Pendengar, kami hadirkan dulu buat Anda dua lagu di malam hari ini, nanti kami akan kembali ya menerima telepon Anda dengan lagu-lagu nostalgia di malam hari ini.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita enggak

0: Baik pendengar, kembali bersama saya Marjuki menemani Anda di Ruang Rindu. Anda bisa bergabung di 0631225006 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp ya di 0811-6193-033. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam dengan Pak Sarul nih ya.
1: Wah, Bang Borkat.
0: Oh, Bang Borkat, mohon maaf.
1: Iya.
0: Di Tapanuli Tengah?
1: Selatan.
0: Oh, Tapanuli Selatan ya. Oke, apa kabar nih Bang Borkat? Sehat ya. Halo Bang Borkat, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya? Tak Kusangka dari Panjaitan Bersaudara.
0: Tak Kusangka ya.
1: Ada.
0: Oke, saya carikan dulu nih Bang Murkan. Silakan salam-salam ya.
1: Salam buat semua pendengar lah.
0: Baiklah, nanti saya putarkan Bang Murkan. Halo Bang Murkan. Baik, terputus pendengar, nanti lagunya Tak Kusangka ya, dari Panjaitan tadi. Halo, selamat malam Bang Dindo.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
2: Cuman tidak tahu.
0: Dengan Bang Luhut ya, di Tapanuli Utara.
2: Iya.
0: Oke, Bang Luhut, apa kabar Bang Luhut?
2: Kabar baik-baik pihak di sini, cuaca juga cerah satu hari ini.
0: Cerah di sana?
2: Cerah satu hari ini.
0: Oke lah, yang penting sehat ya.
2: Iya betul, juga kabar baik-baik pihak juga kita semua. Iya, informasi dari saya itu. Radio tiba-tiba suara kedengar, tiba-tiba tidak.
0: Di sana juga nggak terdengar ya?
2: Iya, tiba-tiba keluar suaranya, tiba-tiba suara tidak ada.
0: Tiba-tiba aja ya?
2: Iya.
0: Kemana larinya?
2: Aduh, nggak tahu di mana itu lari-lari itu siaran itu. Iya, pas ku dengar di radio, diam aja. Kedengaran apa-apa.
0: Oke lah. Tapi tadi ada, tadi siang ada ya?
2: Ini suara tidak ada. Makanya aku informasikan itu kenapa itu tiba-tiba nggak ada suara.
0: Oh iya, nanti kita ya, sampaikan lah sama teknisinya ya Bang Luhut.
2: Iya, mudah-mudahan lagi jadi terbaik lagi. Biar tekniknya nggak capek-capek lagi.
0: Oke lah, mau dengar lagu apa nih Bang Luhut?
2: Dari ini, yang darinya Titi Kadi.
0: Apa?
2: Dari Titi Kadi.
0: Apa judulnya itu?
2: Kapan lagi?
0: Kapan lagi?
2: Iya.
0: Dari siapa tadi?
2: Dari Titi Kadi.
0: Titi Kadi ya?
2: Iya.
0: Kapan lagi ya?
2: Iya.
0: Oke lah, saya carikan dulu nih Bang Luhut. Silakan dulu, lagunya buat siapa?
2: Pertama buat Bang Marjudinya, selamat bertemu sampai dapat. Nanti pulangnya hati-hati. Terus ada juga Merana di Karo, Rina di Nias, ada juga Hadi. Ada juga Guru yang berikan bagi Tuhan sama Bang Ryan. Ada Arni juga. Ada Bang Roma berkeraji. Dan buat semua-semuanya saja yang mendengarkan tadi. Ya gimana, ketemu lagunya?
0: Gak ketemu nih Bang Luhut, ganti yang lain lah.
2: Kalau begitu yang ini saja lah. Yang dari Edit dia tuh. Iya tuh.
0: Apa itu judulnya?
2: Judulnya ini Kupu-kupu kertas.
0: Kupu-kupu kertas.
2: Iya.
0: Kupu-kupu kertas ya.
2: Iya, itu lagunya dari Edit dia tuh.
0: Oke.
2: Kalau ini pasti ketemu.
0: Enggak kupu-kupu malam ya, kupu-kupu kertas ya.
2: Iya, kalau kupu-kupu malam, malam itu dikit-kupu di kamera, kalau itu kena sama kita.
0: Oke, terima kasih Bang Lut.
2: Ya, terima kasih kalau sudah ketemu. Selamat bertugas Bang Marzuki. Selamat malam, ruang berbagi rindu, dan more lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Lut. Pendengar, kami hadirkan buat Anda ya, ada dua lagu tadi dari Benny Panjaitan ya, Tak Kusangka dan Ebit Gade, Kupu-Kupu Kertas.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 21 lewat 34 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan buat Anda di malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan buat Anda pendengar yang mau bergabung, Anda bisa menelpon kami di 0631225006 atau juga melalui pesan WhatsApp ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811-6193-033. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
1: Dengan Nenek Apija.
0: Nenek Apija, apa kabar Nenek Apija?
1: Deras sekali hujan di sini.
0: Hujan udah di sana?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Di sini dulu. Untuk ya. Lagu ya.
0: Lagunya apa nih Nenek Apija?
1: Getangkai anggrek bunga.
0: Waduh panjang kali.
1: Getangkai anggrek.
0: Getangkai anggrek.
1: Dari Siti Sandora.
0: Dari Dewi Yul yang ada.
1: Hah?
0: Dewi Yul.
1: Ada juga.
0: Dari situ yang ada.
1: Getangkai anggrek bunga.
0: Oke.
1: Oke. Terima kasih lagunya ditunggu. Buat semuanya akan. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Terima kasih Nek Apija, semoga menikmati lagunya ya dari Dewi Yul yang ada dari Setangkai Anggrek Bulan. Walaupun di sana hujan, ya tetap semangat lah menikmati hujan di malam hari ini. Pendengar, kami masih menanti Anda di Ruang Rindu yang mau buat Anda bergabung ya di malam hari ini. Kami tunggu Anda di 0631225006.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat ini wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah yang sedang dilanda hujan. Buat Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetap berhati-hati pendengar, terutama bagi pengendara agar selalu waspada terhadap jalan licin dan genangan air. Baik pendengar, kami hadirkan kembali buat Anda lagu nostalgia. Saat ini kami hadirkan buat Anda dari Panik Fabiola ya, Cinta dan Permata, dan nanti ada Rinto Arab yang berjudul Mama.

Baik pendengar, saat ini informasi pukul 21 lewat 57 waktu Indonesia Barat. Saya Marzuki undur diri di Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan lagu terakhir kami hadirkan dari Anda, buat Anda, dari Tommy J. Pisa ya, Angin Malam.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa gak ya?
1: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
2: Getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
5: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
4: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Pendengar, saat ini informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda jazz musik, lagu-lagu terbaik menemani istirahat Anda di malam hari ini. Hingga nanti informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan.

0: cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Hah, memang capek.

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

pendengar, beberapa orang alumni sebuah universitas yang telah mapan dalam karir dan kehidupannya berkumpul dalam satu reuni. Mereka memutuskan untuk mengunjungi salah satu dosen tua yang pernah menjadi dosen pengajar mereka. Percakapan yang terjadi begitu seru dan menyenangkan sampai kemudian berlanjut pada masalah tekanan dalam pekerjaan mereka dan hidup mereka. Agar tidak larut dalam stres, sang dosen bermaksud menawari bekas mahasiswanya tersebut untuk minum kopi. Sang dosen pun pergi ke belakang dan membawa kembali seteko besar kopi dan banyak cangkir. Cangkir dan gelas yang dibawa sang dosen tersebut mulai dari cangkir porselen, plastik, gelas, dari yang paling murah sampai peralatan minum yang paling mahal. Sang dosen pun mempersilahkan mantan mahasiswanya untuk mengambil sendiri kopi yang ingin diminum. Setelah semua memegang kopinya masing-masing, sang dosen berkata, "Saya lihat Anda semua mengambil gelas-gelas terbaik, bahkan gelas dan cangkir termahal, serta meninggalkan gelas dan cangkir yang murah. Normal bagi kalian, karena memang kalian hanya menginginkan yang terbaik untuk kalian dan keluarga kalian. Padahal, yang kalian minum adalah kopi, bukan cangkir atau gelasnya. Tapi, dengan sadar atau tidak, kalian lebih memilih gelas atau cangkir yang lebih baik. Bahkan, tampak dari masing-masing kalian saling melihat cangkir teman-teman kalian yang lain. Sekarang, akan saya jelaskan. Hidup adalah kopi dan pekerjaan. Uang serta posisi dalam masyarakat adalah gelas. Itu hanyalah alat untuk membawa dan mewadahi hidup. Sementara hidup sendiri tidak berubah. Terkadang, dengan hanya berkonsentrasi pada cangkir atau gelas, kita gagal menikmati kopi di dalamnya. Sambil tersenyum, sang dosen berkata lagi, "Janganlah gelas atau cangkir mempengaruhi Anda. Nikmati saja kopinya." Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap Merdeka!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di sepanjang pagi hari ini hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami informasikan juga bahwa azan subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 5.06 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga bahwa di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam. Yang sebelum Mutiara Pagi Islam akan kami hantarkan musik religi Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitar ya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat.

0: kalau dipiahkan mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Nggak selalu bela diri dengan ngomong, kadang kita bela diri itu dengan diam. Nggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia, tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh dahsyat. Yang kedua, sekarang setelah Nabi Zakaria dapat keajaiban anak yang soleh banget, sampai Allah kisahkan di ayat 13 gimana solehnya dia, 14, 15 dan seterusnya. Sekarang kita baca kisah kedua, yaitu kisah Sayyidah Maryam, yaitu ada di ayat 26. Cuplikannya ada di ayat 26. Kalau kisah Maryam mah dimulai dari ayat 16 ya. Tapi yang masalah diam itu ada di ayat 26, 27, 28, dan 29. Dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam. Dan jika engkau bertemu dengan seseorang, katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa keburukan. Jadi kayak dianggap pembawa kesialan. Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa, dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina. Lalu Maryam memberi isyarat, fa asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya? Maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan gak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalat hufantabadat bihi makanan kosiya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang gak dilihat oleh siapa-siapa, sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan, 4 bulan Maryam gak ada di Al-Quds, gak ada di Masjid Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam, karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia gak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi waqri aina, dengan adegan kurma yang menjatuhkan buah-buah rutab dan seterusnya, pulanglah Maryam. Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibuli oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal. Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu? Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini, saya gak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong, tapi dia bilang, saya gak akan berdebat, saya gak akan bicara dengan siapapun hari ini, karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmilu, maka datanglah Maryam kepada Al-Quds, kepada kota Al-Quds, dengan membawa bayinya yang digendong. Datang. Baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya rame di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds. Gak boleh masuk kota Al-Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, Maryam, Maryam, Maryam. Langsung dia datang ke kota, dia umumkan ke semua orang, wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya. Akhirnya orang-orang yang ada di Masjid Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota, menghalang Maryam masuk. Kebayang gak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Ini bahasa Al-Quran. Kalau aslinya lebih
tercela daripada ini, karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, Maryam kamu pembawa sial, Maryam kamu perempuan hina, Maryam kamu tukang zina, Maryam kamu selingkuh, Maryam kamu ternyata apa, pelakor, apa segala macam. Kebayang gak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih. Pengen jawab, pengen bilang, saya ini gak pernah berbuat dosa, ini nih Allah yang ngasih kepada saya gak punya suami, dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam. Enggak. Tanya kepada Zakaria kalau gak percaya, saya punya buktinya segala macam. Enggak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam, by the way, adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya, kayak Fatimah lembutnya, kayak Asia sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan. Satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian. Sehingga mereka menyebut Maryam alaihissalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan soleha, orang soleh, bahkan satu dari empat perempuan sempurna di muka bumi, dan tidak ada yang kelima. Cuma ada empat. Kamula minar rijali kathir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan para nabi. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah, tidak ada perempuan yang sempurna kecuali empat. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam anaknya Imran, kemudian Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah bintu Rasulullah. Artinya Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena ketika Maryam dulu berkhidmat di Masjid Al-Aqsa, Maryam itu enggak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu enggak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjid Al-Aqsa, perempuan enggak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam, Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel, dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan, Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu, mengubah persepsi publik. Yang tadinya perempuan dianggap hina, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian, yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke 71 baru dia boleh marah, 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel, sampai 69 atau 70 boleh lah. Tapi yang ke 71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan. Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih, kemarin udah, kan udah beda hari. Jadi beda hitungannya, nol lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan nanah darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih, ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri, jangan ngambek, karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustaz? Ya udah, sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pintar banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Quran.
dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sastra banget. Jadi ngafalnya itu kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan? Kebayang gak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah 5 tahun udah khatam Taurat. Udah tahu tafsir Taurat usia 7 tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam, gitu maksudnya? Sampai nanya ke Maryam. Gitu om maksudnya. Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu. Saking pinternya Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria, Maryam hafal. Kan para anbiya itu punya hadis kan? Hadis Zakaria dihafal oleh Maryam. Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam. Kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun itu udah jadi ulama besar Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan, dia punya banyak narasi. Dia lagian Maryam itu pintar ngomong. Tapi Maryam diam. Jadi kalau kita ngerasa pintar ngomong, pintar komen, pintar apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Maryam yang lebih daripada kita ternyata juga diam. Akhirnya Maryam diam. Dikatakan ya ukhta Harun, diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau wa ma kanat ummuki baghiya. Ayah kamu itu Imran loh Maryam, kamu enggak malu punya bayi di luar pernikahan sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik. Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu? Dan seterusnya. Maryam makin luar biasa, panas banget, sedih banget. Dan Maryam itu yang lebih berat lagi teman-teman. Mungkin kalau kita digituin agak kebal ya. Terutama cowok lah. Cowok kalau digituin agak kebal karena emang kurang berperasaan sih kalau cowok ya. Coba lihat dari angle cewek. Cewek itu lebih peka loh dari kita. Kita mah mungkin lebih mudah lah diam. Diomelin, diam aja. Karena kita kan auranya agak santuy gitu kan. Kalau cewek tuh gak bisa gitu. Makanya lihat angle ini dari angle cewek. Kalau tadi Zakaria, sekarang Maryam. Dan Maryam lebih peka daripada semua cewek yang ada di muka bumi. Lebih perasa lagi daripada perempuan yang ada di muka bumi. Sangat-sangat pemalu. Saking pemalunya, ketemu cowok keren, ta'awuz coba. Cewek itu perasaannya lebih dalam daripada kita. Jadi kalau misalnya cewek-cewek, Maryam tuh gak punya, ketemu cowok keren aja dia ta'awuz. Siapa cowok keren yang ditemui Maryam? Jibril. Dan waktu itu Jibril menjelma. Apa? Fatamassalalaha basyaron sawiyya. Jibril menjelma sebagai basyaron sawiyya. Allah yang ngomong tuh, cowok keren. Allah yang bilang keren. Kalau kita merasa udah paling keren, menurut Allah biasa-biasa aja. Karena Allah pernah menciptakan Yusuf, Allah pernah menciptakan Muhammad, Allah pernah menciptakan Yahya. Kita merasa paling keren, Allah pernah menciptakan Sarah, perempuan paling keren juga, Aisyah, Fatimah. Jadi buat kita kayak udah kegeeran paling keren se-Bandung gitu kan ya. Menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril, Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat. Tapi kalau ketemu manusia, kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia supaya tidak terlihat wujud aslinya. Karena gak kuat orang lihat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hira itu lari tuh. Takut, saking ngerinya Jibril tuh. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat, malaikat gak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran, dia itu malaikat yang disegani. Zu mirratin. Zu mirrah kalau bahasa kita, malaikat yang sangat berwibawa. Sehingga di antara malaikat aja gak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak, pokoknya malaikat mah gak berani ngomong sama Jibril saking segannya. Kenapa? Gagah banget wujud aslinya. Ketika dia membentangkan sayapnya, itu sayap menutupi timur dan barat. Jadi matahari, bulan, bintang udah gak kelihatan. Yang kelihatan cuma Jibril dengan keagungannya. Itu belum Allah ya, baru ciptaan Allah. Jibril salah satu makhluk Allah yang paling agung. Sehingga saking kerennya Jibril, Allah gak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan ruh. Ruhul Quds, roh kudus, yaitu Jibril. Nah ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal itu menjelma sebagai basyaron sawiyya, cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril. Pernah Jibril datang ngajarin iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad, dan Umar ngeliat Jibril terkesima, gak bisa ngomong, diam aja. Benar-benar speechless banget nih Umar. Jibril udah pulang, baru Nabi nanya, Umar tahu gak itu siapa? Hah, apa Rasul? Gitu. Saking masih
kayak terkesima. Apa Rasul? Tahu enggak barusan siapa? Siapa ya Rasulullah? Saya enggak kenal orang itu, kok keren banget. Kata Rasul, itulah Jibril. Masya Allah, Masya Allah, itu Jibril? Ya Alhamdulillah bisa ngeliat Jibril langsung, tau gitu tadi. Kebayang enggak cowok sekarang lihat Jibril? Baru lihat. Jadi enggak ada lah artis sekeren Jibril. Baru Yusuf aja udah pada ngiris tangan, belum malaikat. Sampai ketika cewek-cewek ketemu Yusuf, mereka bilang apa? Ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi gantengnya Yusuf itu bukan ganteng-ganteng apa? Malaikat. Belum ada tuh film atau sinetron itu. Yusuf itu ganteng-ganteng malaikat. Ganteng-gantengnya tuh malaikat. Levelnya tuh level malaikat. Jadi kalau ada Jibril, ada Yusuf kayak, nih yang mana Yusuf, mana Jibril ya? Keren dua-duanya. Nah Jibril datang ketemu Maryam, bukan di atas panggung rame-rame. Berdua coba, intimate banget kan? Kalau di atas panggung teriak-teriak, gak keren lah, biasa aja. Ini tuh berdua, private banget. Di satu ruang kecil, berdua, gak ada yang tahu. Tiba-tiba Jibril berdiri depan Maryam, senyum dengan khas senyumnya malaikat yang mematikan gitu. Maryam pas buka mata lagi zikir, ngelihat Jibril depan matanya, keren banget. Langsung Maryam bilang apa? A'udzubirrahman, iminka ingkun tatakiyya. Jadi emang elegan sih orang-orang soleh tuh. Dia langsung nunduk, dia bilang A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa ngomongnya Rahman? Karena keren. Kalau enggak keren, a'udzubillah. Karena keren, a'udzubirrahman. Tapi masih taat, a'udz, cuman pakainya Rahman karena Allah tuh Maha Pengasih yang udah bikin kamu tuh keren. Maryam enggak bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, ini enggak layak dibilang syaitan, ini terlalu keren. Jadi enggak bisa a'udzubillah. A'udzubirrahman. Berarti Maryam itu pinter. Sampai dia bisa memilih diksi Asma'ullahil Husna. Dia gak pakai diksi Allah, dia pakai diksi Ar-Rahman. Karena yang datang itu wajahnya tuh wajah orang baik, tapi keren. Akhirnya A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya, kata Maryam. Jibril juga elegan, faham maksud Maryam. Maksudnya, kamu siapa? Itu pertanyaannya. Maryam gak nanya, kamu siapa ya? Kan kayak culun-culun, kayak caper gitu kan? Enggak gitu sih Maryam ngomongnya. Saking elegannya Maryam, dia nanya kamu siapa tapi pakai kalimat zikir. Keren gak sih? Kita kadang-kadang zikir A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Artinya apa mbak? Sama-sama gak elegan ya. Kalau Maryam sama Jibril dua-duanya elegan. Bahasa orang elegan itu emang banyak kode sih. Jadi kita mah yang polos-polos kayak gini, yang remeh-remeh, rempeh, yang gak jelas gini, ya gak akan paham kalau gak baca tafsir. Makanya kalau mau theater of mind, baca Quran itu pakai tafsir, pakai kisah. Baru kita ngerti kondisinya, oh gitu banget ya, dahsyat banget ya kejadian waktu itu. Jibril datang dengan wujud yang kerennya. Maryam pengen nanya, kamu siapa? Kok tiba-tiba masuk ruangan saya? Tapi bahasanya, A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang maha baik darimu, kalau kamu takut kepada Allah. Maksudnya kamu siapa? Takut gak kamu sama Allah? Baru Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah, berarti malaikat, untuk memberi kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Baru Maryam melihat, gimana saya punya anak? Ya udah ada obrolan nih. Artinya Maryam itu orang yang sangat peka banget, perasaannya dalam banget. Terus nanti ketika Maryam melahirkan anak, tahu gak kata-kata Maryam apa?

Saat Maria merasakan sakitnya kontraksi mau melahirkan Isa, Maria itu sambil kontraksi sambil bilang, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansia. Aduhai, seandainya saya mati aja sebelum kejadian ini dan saya dilupakan oleh manusia seolah-olah saya tidak pernah ada. Kenapa Maria ngomong kayak gini? Maria ngebayangin betapa malunya dia nanti kalau harus membawa bayinya ketemu Bani Israel yang pada bawel. Bani Israel itu terkenal kaum yang paling bawel. Bawelnya banget. Kalau kita baca Al-Baqarah itu isinya kebawelan Bani Israel. Kata Nabi Musa, sembelihlah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan banyak, yang warna apa? Cari yang warnanya bersih. Yang bersih kan juga ada belang-belangnya gak dikit. Terus yang beratnya berapa kilo, yang dari mana, dari Bali atau NTB atau dari mana. Bawel banget, udahlah cari aja seekor sapi, sembeli, beres. Tapi nanya lagi, bertele-tele. Itulah Bani Israel. Dan Maryam tahu banget karakter kaumnya. Jangankan dengan fitnah kayak gini nih, ketemu Nabi yang udah menyampaikan hal yang benar aja, itu di debatnya tuh habis-habisan. Apalagi dengan kondisi Maryam. Makanya Maryam takut banget, dia gak kuat menanggung malu. Kalau kita mungkin masih kuatlah nanggung malu. Kadang-kadang malah malu-maluin gitu kan. Kalau Maryam gak kuat nanggung malu, berarti orang yang seperti ini harusnya kan berat banget untuk diam kan. Gak akan kuat diam, harusnya dia ngomong gitu, dia belain diri. Tapi Maryam itu sisi lainnya adalah perempuan yang mukminah, siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam. Ya Allah, mereka bilang saya itu berzina, diam. Ya Allah, bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia, anak yang satu-satunya ketika lahir nggak disentuh setan di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir nggak disentuh setan. Nabi Muhammad setannya malah diislamkan. Beda, kerannya itu beda. Kalau Isa nggak disentuh setan, kalau Nabi Muhammad setannya malah masuk Islam. Masing-masing punya keistimewaan lah. Tapi satu-satunya manusia yang lahir gak disentuh setan cuman Isa. Kita semuanya pernah disentuh. Makanya disuruh azan kan. Karena kenapa? Biar gak dibisikin sama setan. Dan kalau bisa suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan. Karena setan juga kayak nge-tricky gitu. Makanya suara muazin kalau azanin anaknya yang lembut. Jangan azan Allah Akbar, Allah Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Dia malas ke masjid nanti kalau udah dewasa. Kenapa? Gue malas banget dengan suara ini nih. Intinya adalah Maryam itu pemalu banget. Jadi dia bisa banget untuk ngebales, tapi dia diam. Sampai akhirnya fa'asyarat ilaih, dia memberi isyarat. Arti memberi isyarat, dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam yang masih digendong. Kalau kalian mau ngomong, ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin kayak marah dan makin apa menjadi-jadi orang Bani Israel ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa. Mereka bilang, ya Maryam, kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya. Benar, Maryam tuh ternyata udah stres gila. Dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya, sekarang dia jadi orang gila. Wah, luar biasa tuduhan kepada Maryam. Maryam diam aja sedih, nahan air mata. Tapi bukan emotikon yang menggenang air mata di sini ya. Nahan aja air mata, sampai kemudian Allah datangkan keajaiban, jadikan bayinya bicara. Qala, Isa bicara. Panjang lagi omongannya Isa. Ibuku ini baik, ibuku begini-begini, saya itu hamba Allah, saya itu anak yang suci, saya itu begini-begini-begini. Sampai beres, baru mereka pada pulang, karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam. Masuklah Maryam, disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia, Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa dididik, kemana Isa pergi, anak-anak kecil segengnya Isa pengen jadi temannya Isa. Ya, gue temannya Isa lo. Gak lama kemudian, Isa jadi temannya Yahya. Ketika dia udah bisa main sama Yahya, main berdua sama Yahya. Kemana-mana berdua, Yahya, Isa. Tapi usianya agak jauh berbeda. Ketika Yahya udah masuk SD, Isa barulah lahir. Jadi kayak agak sekitar 7-10 tahun lah kurang lebih mereka jarak usianya. Tapi pas Isa udah remaja, mereka udah nyambung ngobrol. Nah, kelebihan masing-masing, kalau Yahya ini penghafal kitab Taurat, datang Isa, Yahya menghafal kitab Injil. Yahya Nabi, Isa Rasul, satu level di atas Nabi. Kalau Nabi mengikuti ajaran Rasul sebelumnya, kalau Rasul membawa ajaran baru. Jadi sebelum Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Musa dengan kitab Tauratnya. Setelah Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Isa dengan kitab Injilnya. Jadi bisa dibilang Nabi yang mengikuti dua ajaran Rasul, Yahya alaihissalam. Dia menghafal dua kitab suci sekaligus, Taurat dan Injil.
perempuan Maryam alaih radhiyallahu anha. Dia menghafal kitab Taurat dan Injil dari anaknya sendiri. Inilah kisah Maryam yang mendapatkan keajaiban dengan cara diam.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, kerjasama semua pihak sangat diperlukan dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus mendorong penguatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizi Akhurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Kerjasama semua pihak sangat diperlukan dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
1: Seluruh elemen masyarakat diminta untuk meningkatkan partisipasinya dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Mengingat kejahatan narkoba di kedua daerah ini dinilai kian meningkat pada semester terakhir ini. Penilaian itu disampaikan Sukriansa, seorang aktivis anti-narkoba di Sibolga, Tapanuli Tengah, kepada RRI. Sukriansa mengatakan masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Sebab kata Sukriansa, masyarakat harus membantu sepenuhnya upaya penumpasan jaringan narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2: Tergantung masyarakat juga, jangan polisi aja. Polisi aja mana bisa, tiap keluarga jaga anaknya, jaga orang. Kalau polisi aja, gak akan sanggup polisi tanpa didukung oleh masyarakat.
1: Dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, kata Sukriansa, bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum, namun menjadi tanggung jawab semua pihak yang dimulai dari lingkup keluarga. Selanjutnya Sukriansa meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan kepada pihak yang berwajib bila mengetahui adanya transaksi atau pesta narkoba di lingkungan masing-masing. Denny Siahaan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus mendorong penguatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution menyebut perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, serta menjadi bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan saat membuka sosialisasi dan advokasi akreditasi Perpustakaan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2026. Menurut Saipullah, perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga sarana membangun pola pikir masyarakat melalui peningkatan literasi. Ia menilai perubahan pola pikir menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari persoalan kemiskinan. Saipullah juga menekankan pentingnya kemampuan pengelola perpustakaan dalam menciptakan layanan yang menarik dan menyediakan bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat.
4: Lalu jenis perpustakaan tentu sangat berharap banyak kepada Bapak-Ibu sekalian untuk menjalankan perpustakaan ini secara fungsinya betul-betul bermanfaat dan bisa berefek atau berdampak langsung kepada masyarakat.
3: Pemkab Madina berharap penguatan tata kelola perpustakaan mampu melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Liana Sution melaporkan.
0: Guna memberikan rasa nyaman kepada pengunjung, pemerintah Kota Sibolga perlu melengkapi fasilitas umum di kawasan Pantai Pelabuhan Lama Sibolga. Berikut laporan Denny Siahaan.
1: Lokasi Pantai Pelabuhan Lama Sibolga kini ramai dikunjungi warga, tidak hanya warga Kota Sibolga. Warga dari luar Kota Sibolga juga memilih tempat ini sebagai tempat berekreasi untuk menikmati keindahan Teluk Tapian Nauli Sibolga. Kendati mengaku tempat tersebut cukup baik sebagai tempat wisata, namun sejumlah pengunjung Pantai Pelabuhan Lama Sibolga berharap pemerintah Kota Sibolga untuk menata dan membenahi kembali tempat tersebut, khususnya untuk pembangunan fasilitas kamar mandi dan ruang ganti pakaian bagi pengunjung yang gemar berenang di pantai itu. Hal itu dikatakan Anissa, seorang pengunjung Pantai Pelabuhan Lama Sibolga warga Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI di lokasi objek wisata Pantai Pelabuhan Lama Sibolga. Selain membenahi fasilitas pendukung lainnya, Anissa mengatakan pemerintah Kota Sibolga perlu menempatkan petugas kebersihan di lokasi itu guna menata dan menjaga kebersihan di lokasi Pantai Pelabuhan Lama Sibolga.
5: Bagus sih, tapi masih kurang bagus. Masih banyak lah yang harus diperbaiki di sini, khususnya toilet umum.
1: Selanjutnya Anissa meyakini bila pemerintah Kota Sibolga serius menata tempat tersebut, diyakini lokasi Pantai Pelabuhan Lama Sibolga menjadi salah satu ikon wisata Kota Sibolga yang akan menjadi tujuan wisatawan, apalagi letaknya yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh wisatawan.
0: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan pemanfaatan gedung lama RSUD Panyabungan yang selama ini tidak digunakan akan dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Kabupaten Mandailing Natal berencana mengoptimalkan pemanfaatan gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Rencana tersebut disampaikan Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, usai meninjau komplek gedung di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan. Saipullah mengatakan, aset pemerintah tersebut harus dimanfaatkan agar memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Menurutnya, lahan seluas sekitar 1 hektar itu memiliki potensi untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan masyarakat. Pemkab Madinah juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk menyewa dan memanfaatkan gedung tersebut. Saipullah juga mengatakan bahwa nantinya pihak ketiga diperbolehkan melakukan perbaikan bangunan sesuai kebutuhan. Sementara biaya sewa akan menjadi pendapatan daerah.
4: Rumah sakit yang lama, artinya yang RSUD kita di Kabupaten Madinah, sudah hampir setahun ya, kita tinggalkan tempat ini. Ini arealnya ada 9.600 meter, hampir 1 hektar, dengan hampir 70% bangunan ini kan gitu ya. Gedung IGD kita itu cocok untuk bank karena dia dua lantai ya. Kita juga ingin memanfaatkan kamar-kamar yang ada yang ini yang bisa digunakan tempat rehabilitasi narkoba. 150 orang yang ODGC yang perlu harus kita lakukan perawatan. Nah ini kan bisa kita manfaatkan untuk dilaksanakan. Kita ingin juga nanti sebagian ruangan ini kita manfaatkan untuk HD Center sehingga terpusat di sini untuk penanganan cuci darahnya. Samping di kota dekat dengan masyarakat dan terpusat lebih mudah kita mengelolanya.
3: Saipullah berharap rencana pemanfaatan gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dapat segera direalisasikan. Menurutnya, bangunan yang telah kosong sekitar 1 tahun itu berisiko mengalami kerusakan lebih parah apabila terus dibiarkan. Karena itu, optimalisasi aset dinilai penting untuk menghindari meningkatnya biaya perawatan sekaligus menambah PAD. Liana Sution melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Berikut laporan Abdul Jalil.
6: Kabupaten Mandailing.
7: Kemajuan teknologi.
8: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut daerahnya memiliki banyak potensi alam yang belum tergali dengan maksimal. Hal ini diungkapkan Masinton saat ia menghadiri kuliah umum di kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matoli Pandan.
9: Dan tentu kami pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ini kami pasca bencana tentu kami akan orientasikan fokus pembangunan itu pengembangan pertanian sama perikanan. Bagaimana kami nanti bisa berkolaborasi ya dengan pendekatan pentahelik berbagai elemen lah ya, pemangku kepentingan baik perguruan tinggi tadi Sekolah Tinggi Matauli perikanannya, kemudian dengan DPR RI, kemudian dengan kementerian dan juga dengan sektor swasta. Nah tadi tugas kami adalah bagaimana penataan, kemudian fasilitasi, memudahkan baik itu masyarakat maupun pelaku usaha nanti dalam ikut mengembangkan industri perikanan tadi.
8: Melalui forum akademik itu, Masinton meminta dukungan akademikus STPK untuk pengelolaan beragam potensi alam Tapanuli Tengah. Pembicara utama pada kuliah umum STPK Matoli Pandan, yakni Profesor Rohmin Dahuri yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI. Rohmin juga sebelumnya pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2024. Penyampaian kuliah umum dari Profesor Rohmin bertajuk Positioning Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Matauli serta alumninya dalam pembangunan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan akademik ini diselenggarakan sehubungan untuk memperluas wawasan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi biru atau blue economy di wilayah pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: perangkat elektronik komputer hingga gadget seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Rizky menurunkan laporannya.
7: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget, atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
10: Mata, iya kan, kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di apanya, di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ, di gadget itu, kadang dia ditiup. Ya, bisa di gadget ngomong apa, misalnya nggak bagus atau gimana, nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah, itu. Jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
7: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
11: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau seumpama yang nggak dikasih, itu anak rewel. Jadi, misalnya kalau kita mau kerja, nggak bisa terhambat. Jadi, pemutus supaya mudah kita kerja, kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
7: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer, dan perangkat media sosial lainnya, mengutip dari laman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1-2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Polsek Kolang memfasilitasi Polsek Kolang memfasilitasi penyelesaian perkara dugaan pencurian melalui mekanisme restoratif justice setelah korban dan pelaku sepakat berdamai. Laporannya disampaikan James Franciscus.
12: Polsek Kolang kembali mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan, kali ini mediasi terhadap kasus dugaan pencurian yang terjadi di Desa Tapianoli 1, Kecamatan Tapianoli.

0: Kata ini dituangkan dalam surat pernyataan damai sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Penyelesaian perkara ini menjadi salah satu upaya kepolisian dalam mewujudkan penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Dijelaskan pendekatan ini mampu memberikan efek pembinaan kepada pelaku sekaligus memperkuat penyelesaian konflik secara damai di tengah masyarakat. James melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram, @RRI Sibolga, @Pro1Sibolga, Facebook kami, RRI Pro1 Sibolga, dan RRI Sibolga. Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky menurunkan laporannya.
3: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pasir laut memang terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat iodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit, serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kota Sibolga ini, mereka sering berkunjung ke Pantai Hanggar Pelabuhan Lama untuk melakukan terapi pasir laut. Dengan menanam tubuh yang sakit atau pegal di pasir laut, membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mereka, terutama masyarakat lanjut usia, sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Hal itu disampaikan Nurmaya Aritonang yang sudah merasakan manfaat terapi pasir laut sehingga penyakit stroke yang dialaminya berangsur membaik.
4: Itulah katanya dihisapnya lah penyakit kita ini, dihisap. Oh, pasir-pasir ini begini kan, makanya dibungkus dulu, di mana yang sakit, di punggung, makanya ini pasirnya juga, jadi dihisap pasir itulah katanya, oh penyakit itu, udah dari air tadi saya berendam-endam begini kan, baru beginilah, mudah-mudahan lagi tuh, agak ringan orang tadi.
3: Selain menanam tubuh di dalam pasir bibir pantai, terapi air laut juga dilakukan oleh masyarakat dengan mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di dalam air laut. Terapi pasir laut memang lebih banyak diminati oleh kalangan lanjut usia. Namun tidak sedikit para pemuda yang ikut menikmati keampuhan terapi pasir laut tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Wakil Bupati Toba, Audi Murpi Sitorus, meminta dukungan pemerintah pusat untuk pengadaan mesin hemodialisis atau cuci darah saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan di RSUD Porsea. Berikut laporan James Franciscus.
5: Pemerintah Kabupaten Toba terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kesempatan kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea pada Rabu 22 Juni 2026 dimanfaatkan Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus, untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan rumah sakit. Wakil Bupati Toba mengatakan salah satu prioritas yang diusulkan adalah pengadaan mesin cuci darah, mengingat fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, namun hingga kini belum tersedia secara memadai di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea.
6: Kalau ada tanah, misalnya kan, untuk ini buat di sini, ada ini buat di sini, sehingga rumah sakit ini ada 5 hektar, dibuat sumber, karena bangunan terlalu banyak. Padahal kita mengerjakan itu bagaimana bangunan itu supaya dia ke atas. Kalau dia ke atas, maka akan banyak ruang terbuka hijau akan banyak. Sehingga ini yang membuat mungkin orang sakit akan jadi cepat sehat, karena dia akan pandangannya, pikirannya, hatinya juga akan jauh memandang luas ke depan.
5: Permintaan tersebut mendapat respon positif dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tengah menyiapkan skema kerjasama penyediaan alat tersebut. Diharapkan dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat layanan kesehatan rujukan di Kabupaten Toba sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan cuci darah.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kerjasama semua pihak sangat diperlukan dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus mendorong penguatan budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegaruh sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
6: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
5: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
6: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
5: Emang ngaruh ya?
6: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
5: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
7: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana masih bisa menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi pendengar, kali ini informasi dari nasional. Yakni Menteri PPPA perkuat komitmen lindungi anak Indonesia. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengajak masyarakat memperkuat komitmen perlindungan anak. Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pendengar, momentum tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengusung tema khusus yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Arifah Fauzi juga menyampaikan pernyataan tersebut saat konferensi pers yang berlangsung pada hari Selasa 21 Juli 2026. Pihak kementerian terkait menerbitkan nomor surat resmi B328/Setmen/HM/02/04/2026 guna memperluas jangkauan sosialisasi perlindungan kepada anak. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional yang dapat kami informasikan. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan warta berita, pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi.